Yang manis abang sayang, sejiang kau siang 5 menit meluncur dari jam 7. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin yang pastinya. Yang manis abang sayang, sejiang kau siang dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 08952101054 atau di 5363333. Oh, kita goyang dulu nih manis abang sayang, sejiang kau siang. Gimana? Belum puas? Oke, kalau belum puas Bang Jerry kasih satu lagu lagi aja dah. Untuk nih manis abang sayang, sejiang kau siang. Tiada guna Inul dan Artista. Menggoyang nih manis abang sayang, sejiang kau siang. Dimana lagi kalau bukan di goyang pagi. Yang mau ikutan gabung, Bang Jerry tungguin ya. Abis ini kita masuk.

Dari Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ah, kok sampai lupa ya. Jam 7 lewat 10 menit waktu di bilik siar. Nemanin sebang saya Jack kalau siar. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada Rehan. Lalu ada Teh Syakibnya tuh di sini. Bukan ya, bukan Teh Syakib ya. Siapa? Syauki. Syaukinya tuh di sini. Tetap paksa ya. Tidak ada mati. Selamat pagi, Neman sama saya Jack kalau siaran, apa kabarnya semua? Hai, aku kangen sama kamu. Oh, padahal cuma kemarin siaran ya. Selamat pagi juga yang dengerin streaming, apa kabar? Yang ada di daerah-daerah ataupun yang ada di luar negeri. Selamat pagi juga atau di luar angkasa. Agak-agak takut ya tiba-tiba yang telepon dari luar angkasa. Tapi kalau misalnya itu benar-benar terjadi, bagus juga dong, ya kan? Berarti ntar tiba-tiba nih ada yang datengin radio CBB banyak banget. Ternyata yang denger CBB bukan dari dunia aja ya, tapi juga dari Mars, Merkurius. Aku jadi lupa ya. Ini karena ini nih, belibet abis makan nasi uduk. Biasanya Bang Jerry kalau pangan pagi tuh burger gitu, tumen-tumenan beli jadi maksudnya burger SD harganya goceng. Yang isinya cuma sawi. Rimun ya kan. Terus dagingnya gak tahu daging apa itu. Biasanya itu kan. Tiba-tiba makannya ada si uduk. Keren ya kan. Yang harganya lebih mahal ya kan? Malah nasi uduk kan bener sama burger SD. Tapi takoyaki. Kamu tahu takoyaki gak, kalian tahu? Tahu ya. Nah, tapi dulu ya nih mana sebang saya Jakal Siar nih ya dulu nih. Takoyaki itu adalah kayak makanan yang mewah di supermarket Jepang. Jadi Bang Jiri kan waktu itu supermarket Jepang kan, sempat hampir 3 tahun. Sempat main-main juga tuh di Jepang. Cih, sombong. Enggak sombong, Bang Jiri cuma belagu pengen mamer. Habis kagak ada yang nih nanya ya, mamerin aja. Enggak. Jadi Bang Jiri sempat di supermarket Jepang di daerah Melawai. Itu yang mana sabang saya ajak kalau siar. Itu ada yang buat takoyaki. Dimana takoyaki itu kayaknya mewah banget gitu loh. Dan itu harganya mehong. Karena waktu itu harganya adalah Bang Jerry kan di sana tuh 2004 sampai 2007. Udah lahir belum? Udah ya. Umur berapa? Setahun banget ya. Astaga. Astaga. Astaga. Ternyata aku bapak kalian. Gak enak aja. Tapi iya sih, ya kan? Karena ibunya Aryan yang manis abang saya Jakal Siar, sangkatannya Bang Jerry gitu kan. Dan kayaknya masih temen deh. ibunya abang Arya tuh penyiar. Berarti Arya anakku ya. jangan lo, ntar bapaknya marah. Bukan, enggak. Ini bukan ya, itu bercanda. Apa sih ini? Nah, udah gitu nih manis abang saya Jakal Siar. Kita ngomongin takoyaki lagi aja. Itu tuh isiannya bener-bener kayak makanya namanya takoyaki, isinya tuh tako. Tako tau gak apa? Nah, gue tako nih pala lo. Takol itu ya. Nah, itu gurita. Jadi tuh bener-bener makanan yang mewah. Dan itu harganya waktu zaman itu harganya 35.000, isinya cuma 8. Buh, mahal gak? Nah, jadi Bang Jerry tuh makan itu aja nih. Kalau misalnya itu kan yang bikin kan temennya Bang Jerry juga, karena kan kita emang karyawan situ kan. Makan takoyaki itu kalau bikinnya salah, jadi kan nggak mungkin dijual kalau yang salah. Jadi kadang-kadang kita salah-salahin dia. Gitu. Nah, jadi kan kalau di supermarket itu ada yang namanya delika. Delika itu tempat makanan-makanan matang. Nah, kadang wah ini nggak bagus nih gitu. Kadang kita becek, nggak bagus nih. Jadi kita makan. Sama ini pengakuan dosa ya kayaknya ya. Terus juga sama kayak di supermarket itu Bang Jerry ada buah-buahan. Buah-buahannya benar-benar import dari Jepang. Kadang nih kita pengen nyobain nih. Kayaknya kita harus nyobain dulu deh. Kalau misalnya nanti ada orang Jepangnya ataupun dari orang lokal gitu kan, beli gitu kan orang Indonesia. Ini rasanya gimana sih gitu. Jadi kita tahu gitu. Nah, ini buahnya masih montok-montok banget, bagus-bagus. Kita becek makan. Maaf ya, yang punya supermarket Jepang, bukan Bang Jerry aja. Karena Bang Jerry juga belajar dari kakak-kakaknya Bang Jerry. Jadi ternyata gitu, cara nyobain buah yang kalau misalnya kita pengen banget. Dulu kan tahu plem, buah plem gitu. Nah, itu kan kayaknya susah gitu kan. Nah, di sana banyak. Jadi kalau misalnya enak nih, cocok. Pokoknya kalau ada yang buah, pernah anggur dari Jepang. Itu enak banget. Itu caranya gitu aja.
Kalau enggak yang rontok-rontok kita makan. Jadi gitu nih manusia bang saya jangkau siar ya. Dulu Bang Jerry sempat kerja di supermarket Jepang dengan cara kalau mau nyobain yang enak-enak ya kan. Coklat juga gitu. Coklat Jepang ya kan. Iya, ya jatuh ya kan. Pokoknya dengan cara apapun supaya kita bisa menyobai gitu kan. Jadi bukan, ini bukan Bang Jerry aja ya. Jadi mungkin yang dulu pernah kerja di supermarket Jepang bareng sama Bang Jerry pasti sekarang ketawa nih. Pasti sekarang ketawa karena emang gitu ya. Terus minuman-minuman apa kita bilang reject nih ya kan. Oh ini gak bagus nih. Jadi jangan-jangan tuh supermarket Jepang itu bangkrut gara-gara kita ya. Hah, gitulah nih manusia bang saya ejak kalau siar kisahnya Bang Jerry waktu masih kerja di supermarket Jepang tahun 2004. Dan Bang Jerry baru beberapa hari kerja atau beberapa minggu kerja gitu, tiba-tiba ada kejadian ini tsunami. Tsunami di Aceh. Nah, itu kan 2004 banget kan. Oh iya, kita juga nih Bang Jerry dan juga kru Radio CBB juga mengucapkan turut berduka cita ya, turut berduka ya, bukan duka cita ya, tapi berduka untuk saudara-saudara kita yang ada di mana? Kalimantan ya. Kalimantan. Kita doakan yuk dengan sebang saya Jangkau Siar, semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya kan. Dan kalau enggak salah juga pembakar hutannya itu udah sempat ditangkap. Kemarin Bang Jerry sempat cek-cek berita ada. Jadi nih manis abang saya Jangkau Siar, hayu jangan lagi nih bakar-bakar sampah ataupun bakar-bakar yang bisa merugikan masyarakat gitu ya kan. Karena itu yang rugi itu ya bukan kalian tapi semuanya. Contoh misalnya kayak di Kalimantan ini kan ternyata itu asapnya tuh sampai ke negara-negara tetangga ya kan. Dan mereka tuh sempat protes, ih ini gimana sih asapnya gitu kan. Nah kalau bisa kita harus menyumbangkan udara-udara yang bersih, jangan udara yang kotor ya. Bang Jerry juga mau bacain informasi cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di hari Senin di langkah yang ke 24 bulan Agustus 24 emang. 24 ya sekarang ya, cepet banget. Oh iya, genap. Oh iya, ganjil genap juga masih ada ya nih manusia bang saya Jakarta Siar. Untuk Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Ini di Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, Pusat. Ini semuanya cerah nih manusia bang saya Jakarta Siar. Mungkin secerah dompetnya nih manusia bang saya Jakarta Siar agak jari tanggal 21 ya. Lalu juga di Bogor juga cerah, Depok juga, Tangerang, Tangerang Selatan ya. Semuanya sama cerah. Nih manusia bang saya Jakarta Siar. Yang mau WhatsApp boleh banget Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54, absen dulu. Dan juga yang mau nanti telepon, pokoknya nanti Bang Jerry juga akan ada topik untuk nih manusia bang saya Jakarta Siar. Kita goyang dulu yuk ah, dari Amir Palu. Amir Palu itu Amir Arifin dengan judul lagunya Madu Madu. Tetapi goyang pagi sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.

Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 43 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin pastinya. Nemenin yang mana sabang saya sejak kau share dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung boleh banget, yang mana sabang saya Jakal Siar mau absen ataupun mau kasih informasi boleh banget seputar lalu lintas ataupun kejadian-kejadian di sekitarnya, yang mana sabang saya Jakal Siar, misalkan ada jalan berlubang atau kemacetan, atau mungkin yang mana sabang saya Jakal Siar banyak pohon yang sudah harusnya ditebang, boleh banget nanti Bang Jerry sampaikan di sini, siapa tahu pihak-pihak terkait yang mana sabang saya Jakal Siar bisa mendengarnya dan bisa langsung dikerjakan. Amin. Tapi jangan lupa, kalau sudah dikerjakan ucapkan terima kasih. Sekarang waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk Neng Manis Abang Saya yang sejangkau siar, yang mungkin mau otw entah kemana. Ataupun mungkin Neng Manis Abang Saya yang sejangkau siar yang mau jalan-jalan. Aduh enak banget, jalan-jalan ya. Dan yang pertama Neng Manis Abang Saya jangkau siar Jakarta Selatan, ada di arah Melawai. Dari arah Melawai menuju ke arah Gatot Subroto, ini sudah mulai ramai. Lalu dari arah Cipete menuju ke arah Jenderal Sudirman ya. Aduh lumayan jauh nih, Cipete dulu ya. Dari Cipete mungkin bisa lewat Fatmawati, jalan Fatmawati ya. Ini sudah mulai ramai ya. Ataupun mungkin dari arah Cipete bisa menuju dulu ke arah Antasari, lalu ke arah Blok M dan juga Jenderal Sudirman, ini sudah mulai ramai lancar ya. Gitu ya. Siapa tahu didengar. Lalu juga Jakarta Timur, yang mana sabang saya Jakal Siar di arah Jalan Matraman Raya menuju ke arah Jatinegara, ini sudah mulai ramai lancar. Dan Rawamangun menuju ke arah Condet, wah jauh ya. Di Rawamangun ke arah Condet, di mana sabang saya Jakal Siar. Mungkin di Rawamangun, di mana sabang saya Jakal Siar menuju ke arah Tebet ya, ini sudah mulai, ini agak lancar. Lalu dari arah Tebet ya, di mana sabang saya Jakal Siar menuju ke arah Pancoran, ini agak sedikit ramai. Nah ini baru nih menuju ke arah Kalibata, ini ramai lancar. Dari arah Kalibata ke arah PGC ya, ini juga lancar. Dan menuju ke arah Condetnya juga sudah mulai ramai lancar. Dan berikutnya nih mana sabang saya Jakal Siar, dari Jalan Daan Mogok menuju Jalan Letjel S Parman ya, ramai lancar. Dari Palmera Barat menuju arah Kebon Jeruk juga ramai lancar. Jakarta Pusat ada di Jalan MH Tamrin menuju arah Medan Merdeka Selatan, ramai lancar. Jalan Cikini Raya menuju Kebon Sirih juga ramai lancar. Jakarta Utara ada di Jalan Pegangsaan 2 menuju ke arah Danau Sunter, lancar. Jalan Pluit Selatan menuju ke arah Muara Karang Raya, lancar. Yang di Bogor ada di Jalan Pajajaran menuju Jalan Surya Kencana, ini lancar. Jalan Jalak Harupat ya menuju ke arah Raya Tajur, ramai lancar. Depok menuju Dalai Margonda Raya ya, menuju ke arah Sawangan, ini ramai lancar. Jalan Akses UI menuju ke arah Lenteng Agung, ini juga sudah mulai ramai lancar. Dari Lenteng Agung menuju ke arah Jalan Raya Pasar Minggu ya, ramai lancar. Dan menuju Bekasi nih di Kemang Pratama ya, bukan Kemang Jakarta Selatan tapi Kemang Pratama, menuju ke arah Pulau Ribung ya, ini padat merayap. Lalu juga di Cikunir Raya menuju ke arah Jati Makmur, ramai lancar. Tangerang ada di Jalan Geraha Raya menuju Alam Sutra, ramai lancar. Dan raya, Jalan Raya Legok nih ya, ini menuju ke arah Serpong, ini ramai lancar. Oke, jadi untuk teman-teman sabang saya Jakal Siar yang mau berpergian yang tadi Bang Jerry sebutkan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sabang saya yang sejakal siar. Bang Jerry mau cek-cek, double cek dulu yang ada di WhatsApp. Ah, kita sapa-sapa orang Bogor, selamat pagi. Aduh, langsung mamerin pisang goreng. Ah, aku tidak tahan kalau melihat pisang goreng nih, manis abang sayang sejak kau siang. Bawaannya pengen lahap. Mama Salama, terima kasih Mama Salama. Abang Pandu Kece yang punya Gandaria, cerah Gandaria Bang Jerry. Siap. Terima kasih Abang Andu Kece ya. Dan berikutnya ada Mama Aldin Celviro, apa kabar? Selamat pagi. Sehat Mama. Goyang pagi. Serr, siap. Nanti kita siapin lagunya ya, jangan lupa. Oke. Lalu juga ada Bang Jerry, selamat pagi. Pagi juga. Lalu juga Bang Jerry, apa kabar? Selamat pagi. Pagi dari Bunda dan Ayah, aka kayaknya ini Mama Kacol nih, kayaknya ya. Lalu juga ada Rosa Naya, apa kabar Rosa Naya Rosa? Bang Jerry, sehat, goyang pagi, ser hadir, siap. Nanti topiknya Bang Jerry bacain ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry, absen. Siap, Diana. Lalu ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada Ana Lata, apa kabar Ana Lata? Selamat pagi. Nurma Pudurenan. Bang Saipudin lo juga selamat pagi, apa kabar? Hikmah Latas. Ada Nita. Lalu ada Bang Darli ya. Dan juga ada Mama Kajol, Nurhayati, Ana Lata, udah Uripah ya. Celeduk. Dan juga Abang Dari berserta istrinya dan juga keluarganya yang lagi dengar dari CBB. Babanda juga selamat pagi, udah jalan belum Babanda? Lalu juga ada Mama Kembar, selamat pagi Mama Kembar yang punya buncit Raya. Tiga serangkai nih akan Bang Jerry sebutin, siapa lagi kalau bukan Bang Leo Asgar, Nces dan juga Neng Mulyana. Apa kabar, selamat pagi semuanya ya. Mama Kajo, Mama Kajo udah ya. Mama Ami, apa kabar Mama Ami beserta keluarganya? Sehat ya Mama Ami. Lalu juga ada ayang-ayang aku, Erna Cibodas, Erni di Bangka, apa kabar? Lasmini, selamat pagi ya. Kita goyang lagi aja yuk. Kali ini ada Gilga Sahid. Emang ada share lah, emang ada share. Ada share kamu apa? Semuanya.

0: Music.
1: Royal Music.
2: Asik.
3: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
4: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
3: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
4: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
5: Wow.
3: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
4: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
3: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
4: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
3: Gimana tuh?
6: Biar tuyul.
7: Oh my God.
3: Biar aku dong.
6: Iya.
3: Ah, biar aku dong.
4: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
10: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses, seru enaknya favorit semua.
12: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeay!

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu, jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya, per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Solo Persen Dangdut Indonesia. 11 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin, yang pastinya nemenin yang manusia bangsa sejak kau share dimanapun berada, yang manusia bangsa yang sejak kau siar ya. Saatnya Bang Jerry bacain informasi dulu untuk yang manusia bangsa sejak kau siar. Yang pertama datangnya dari Radal _ Bogor, dimana yang manusia bangsa sejak kau siar ini ada seorang bocah atau seorang anak ini melarikan diri dari rumahnya nih mana sabang sayang sejangkau siar ya. Seorang bocah yang mengaku kabur dari rumahnya di daerah Parung, Kabupaten Bogor ya. Katanya bocah tersebut sering ribut nih mana sabang sayang sejangkau siar ya. Nah, ini sering ribut, sering cekcok nih, sama keluarga nih mana sabang sayang sejangkau siar, dan dia lebih memilih kabur aja katanya. Berdasarkan keterangan pengunggah video nih menyebutkan namanya Reval. Kini tinggal di jalan dan kerap mandi di Masjid Nurul Wathon Pakansari Cibinong, katanya gitu. Dan Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, itu berita info yang pertama ya untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Berikutnya ya, Bang Jerry akan membacakan lagi yang berikutnya. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini ada angkot versus angkot di daerah Sawangan. Jadi Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini ada dua angkot bertabrakan, di mana yang manis abang saya Jakausir ada korbannya, yaitu satu orang meninggal dunia. Kecelakaan melibatkan dua angkot terjadi di Depok, daerah Sawangan. Berdasarkan informasi warga di lokasi nih, salah satu angkot yang membawa sekitar 7 penumpang mengalami rusak cukup parah. Sopir angkot tersebut dilaporkan meninggal dunia setelah sempat kehilangan kesadaran saat mengemudi. Sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara angkot lainnya dalam kondisi kosong, sopirnya dilaporkan hanya mengalami luka lecet. Tuh kan, serem banget ya nih manusia bangsa sejak kau share kalau kejadian kayak gini. Kayaknya sedih aja gitu nih manusia bangsa yang sejak kau share ya. Berikutnya ya, Bang Jerry mau bacain lagi beberapa informasi untuk teman sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Ini untuk ibu-ibu warung nih, teman sabang sayang sejangkau siar ya. Ini harus waspada karena ini banyak banget beredar yang namanya uang palsu ya. Waspada modus dugaan penipuan dengan uang palsu. Nih, kalau ini beritanya menyasar daerah Cengkareng nih, Marisa Bangsa Jakau Siar ya. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dugaan modus penipuan yang memanfaatkan transaksi dompet digital dan pembayaran tunai menggunakan uang yang diduga palsu. Berdasarkan informasi yang beredar nih, teman sebangsa yang sejak kau siar, peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Kampung Kalimati, RT 005 RW 03, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban disebut mengalami kerugian sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, ini nih untuk para pedagang ya, hati-hati nih teman sebangsa yang sejak kau siar. Apalagi kalau yang pedagang dia menyasar kayak pedagang-pedagang yang ramai. Jadi kan udah gak lihat lagi ya, udah gak sadar lagi ini uang palsu atau uang bener gitu kan. Langsung masukin aja ke kotak. Nah, ini harus hati-hati ya nih teman sebangsa yang sejak kau siar ya. Jangan sampai menjadi korban dengan uang palsu, oke? Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini Bang Jerry akan masuk di hari bahagia. Jadi nih manis abang saya Jakau Siar yang mau ikutan gabung, boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Yang telepon bakalan dapat lagu dari Bang Jerry, oke? Okay? Malah Agatha Hapantun Janda.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.
3: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar 20 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi gak ngenin digoyang pagi. Saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget, nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry ya, di langkah yang ke-24 di bulan Agustus 2026. Silakan Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ada kabar bahagia apa? Mungkin ada yang ulang tahun, kenaikan pangkat, ataupun dapat sesuatu yang membuat Neng Manis Abang Saya Jakal Share bahagia, ya? Kayak sekarang Neng Manis Abang Saya Jakal Share, Bang Jerry dapat berita bahagia di mana ada LRT rute Kelapa Gading Manggarai akan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2026, ya? Berarti hari Rabu. Dan ini Neng Manis Abang Saya yang sejangkau siar, ini membuat lalu lintasnya jadi cepat, ya? Ini menurut keterangan nih Wanita Bang Sayang sejak kau share, perjalanannya ini tuh sekitar hanya 20 menitan aja. Dari arah Kelapa Gading menuju ke arah Manggarai, dan arah sebaliknya dari Manggarai menuju ke Kelapa Gading. Wow, cepet ya! Oh, sudah jadi. Kita menunggu nih Wanita Bang Sayang sejak kau share, ini bisa tergabung semua. Jadi kalau misalnya kita naik satu aja gitu kan, dari misalnya dari Kuningan, itu kita bisa jalan-jalan kemana, bisa ke Bekasi, bisa ke Kelapa Gading, bisa ke Manggarai, wah muter-muter ya, bisa ke Sudirman, ya kan? Nanti kalau misalnya yang ke arah kota udah jadi juga keren loh. Jadi dari arah Blok M ataupun dari arah Lebak Bulus bisa langsung main-main ke Kota Tua. Ah, kayaknya transportasi umumnya makin oke ya nih Manis Abang Sayang sejak kau siar ya. Kayak busway aja kan juga, busway kan bisa kemana-mana tuh ya kan. Ayo, ada yang mau telepon kah di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Iswa, selamat pagi Iswa. Bang Jerry, aku absen ya. Siap, boleh dong Iswa. Yang lain, ada yang telepon apa enggak? Ada yang mau ikut lagi bahagia? Rehan, ada yang bahagia kah? Belum ada ya. Hidupnya harus bahagia terus, Rehan ya. Jangan mikirin orang lain. Oke, kita angkat telepon dulu nih Manis Abang Sayang sejangkau siar. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Jerry.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Ah, goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, Sar. Coba gimana?
4: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, Sar.
3: Asik. Neng, siapa yang berbahagia, Neng?
4: Ya, alhamdulillah bahagia.
3: Ya. Kenapa bahagianya kenapa?
4: Iya bahagianya saya sehat.
3: Amin.
4: Suami saya juga udah mendingan.
3: Amin. Sehat. Kabar gembira tuh ya.
4: Pokoknya biar kemana-mana kita bisa ngaji maulid dan kesono kemari.
3: Amin. Kabar gembira nih Manis Abang Saya Jakal Siar, sekarang buah manggis bisa dimakan. Oh enggak ya. Buah manggis emang bisa dimakan kulitnya. Terus ada lagi?
4: Saya lagi giliran ngaji, giliran maulid.
3: Oke. Okay.
4: Saya senang dah pokoknya.
3: Iya, aku juga senang kalau habis maulid ya. Nanti aku ke rumah kamu ya.
4: Iya, boleh.
3: Biasanya banyak kue tuh, ya kan?
4: Iya.
3: Ada lagi sayang? Udah itu aja?
4: Udah itu aja.
3: Lagunya apa? Lagunya?
4: Bang Jerry gimana sehat?
3: Ih, coba lihat sendiri. Menurut Neng gimana dengan suara yang seperti ini? Lagunya apa lagunya?
4: Iya makasih banyak.
3: Lagunya apa?
4: Lagunya apa ya? Surat cerai dari Elvis Presley.
3: Surat cerai yang kau tulis itu. Yang gitu bukan?
4: Iya.
3: Oh, durut, kirain yang ini surat biru. Ku terima surat biru. Durut tuh tulisan tangan kamu. Gak apa-apa deh, abis itu aku kasih juga ntar buat kamu nih. Ya sudah, dadah bye-bye sayang.
4: Ya, makasih banyak Bang Jerry waktunya.
3: Sama-sama. Aku juga senang sekali. Terima kasih, dadah bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cari surat biru ya. Ini enak juga tuh. Tiba-tiba Bang Jerry kepikiran sama lagu itu ya. Surat biru kalau enggak salah ya. Yang mana Bang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung boleh banget. Nanti karena habis ini Bang Jerry akan masuk ke topik ya. Topiknya adalah yang mana Bang saya Jakal Siar. Tahu dong kue-kue jadul. Kue-kue jadul yang sekarang malah makin seneng apa orang malah seneng ya. Misalnya kayak kue apa tuh yang bulat kecil tuh? Klepon ya, itu kan klepon kan cendil juga kan kue-kue jadul. Terus juga ada ini jublek. Jublek tahu enggak? Kalau sekarang namanya dongkal. Nah, kalau dulu kalau Bang Jiri waktu kecil namanya disebutnya jublek ya. Itu di daerah Bangka nih mana Bang saya Jakal Siar ya, berjalan Bangka ya. Itu rata-rata kita nyebutin ini jublek. Karena apa? Karena neneknya Bang Jiri salah satu penjual kue kue dongkal itu, kayak kue jublek itu. Orang-orang tuh pada enggak tahu jublek apa sih, jublek apa. Nah, jublek tuh mungkin ini ya, mungkin itu bahasa-bahasa yang di daerah-daerah itu aja yang tahu. Misalnya gitu. Aslinya mungkin namanya memang kue dongkal, tapi kalau di tempat Bang Jerry itu sebutnya jublek ya kan. Jublek tuh kayak inian ya, kayak nyanyian Jawa ya. Jublek jublek suwong. Ya kan gitu kan, ada juga kan. Nah, mungkin yang mana Bang saya Jakal Siar ada lagi nih, boleh banget nanti telepon ke sini kita ngobrol-ngobrol. Bang Jerry jamin dapat lagu ya. Jangan kemana-mana nih, mari saya Jakal Siar, kita dengarkan dulu Elvi Sukaisi dengan Surat Cerai.
5: Yuk nih mari sabang sayang si Jakal Siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Dimana Sabang Sayang sih yang kau siar 29 menit meluncur dari jam 8. Jangan lupa ya, nanti habis lagu dan iklan kita akan masuk ke topik Dimana Sabang Sayang kau siar. Topiknya adalah kue jadul apa sih yang sampai sekarang susah dicari. Abis ini ada Cemara Yang Biru dari Sylvia Mom.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 31 menit meluncur dari jam 8. Saatnya selfie sama cemara yang biru. Cemara biru menemani teman sepak saya sejak kau siar sambil makan mungkin ya. Jangan lupa ya. Nanti kita akan masuk ke topik. Topiknya adalah teman sepak saya sejak kau siar. Kue jadul apa sih yang sampai sekarang agak-agak susah dicarinya? Boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 dan komen di Cakti Budi Bakti Facebooknya Cemara Biru Selfie Amo.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: 105.4 FM.
1: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 51 menit meluncur dari jam 8. Masih di goyang pagi. Ser. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ditemenin sama Shauki. Lalu juga ada Rehan. Di sini kita bertiga loh nih, mana sebang saya Jack kalau siar ya. Jangan tambah satu, kalau satu jadinya bis. Ya, mana empat. Kalau tiga udah ini aja cukup bemo ya. Jadi siapa yang mau di depan? Kan bemo. Nih mana sebang saya yang sejangkau siar ya. Kita sudah masuk ke topik nih mana sebang saya jangkau siar. Silakan yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2104. Nanti yang telepon ke sini ikutan topik bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Topiknya adalah nih mana sebang saya jangkau siar, kue jadul apa ya. Yang nih mana sebang saya jangkau siar tuh sekarang agak-agak susah nyarinya ya. Mungkin kalau banyak juga gak apa-apa deh. Sekalian juga nih mana sebang saya jangkau siar, kue jadul yang nih mana sebang saya jangkau siar suka nih. Coba kita tanya Rehan. Rehan nih, Rehan sama Sauki kan yang bikin nih. Kalau kalian nih, apa nih kue jadul yang kalian suka dan kira-kira sekarang susah dicarinya?
1: Ini sih, kalau selendang.
0: Dekat McDonald ngomongnya, ya kan? Nah, kalau selendang mayang itu bingung juga ya. Karena selendang mayang itu kan kue ya, ya kan? Tapi dicampurnya kadang, minumnya emang paling enak pakai es, bener gak sih? Karena kalau selendang mayang sama apa sih yang kecil-kecil tuh, Cina bukan ya? Pacar Cina atau apalah itu, cendil-cendil kayak begitu. Kayaknya kalau dimakan yang nggak pakai, nggak dingin, nggak enak ya? Iya kan? Ya, kalau Rehan apa Rehan?
1: Selendang mayang sih paling sama cendil jajanan pasar gitu yang ada.
0: Itu yang lu suka, ya, yang Rehan suka. Nah, tapi kalau menurut Rehan tuh, yang susahnya apa sih cari makanannya?
1: Selendang mayang lumayan susah sih, jarang-jarang ininya bisa nemunya. Oh, kadang kalau pulang habis siaran dari sini kalau masuk pagi suka nemu tuh, sering beli juga.
0: Berarti lo suka banget sama selendang mayang ya. Yang lo suka dari selendang mayang apanya sih? Maksudnya kuenya atau manisnya? Manisnya kan kadang-kadang gula ya kan. Nah, kalau lo apa? Karena apanya, maksudnya karena manisnya kah atau karena apalah gitu kuenya apa gitu?
1: Enak sih, sama manisnya juga dicari.
0: Karena itu kayaknya kalau selendang mayang tuh perpaduan yang pas ya. Betul gak sih? Iya, Bang Jerry juga suka banget sih sama selendang mayang. Nah, coba kalau misalnya Shauki. Coba ngomong di Mac dong.
2: Cek, asik.
0: Gimana? Suka sama kue apa jadul?
2: Kalau saya sih suka ini Bang, cenil. Yang manis-manis deh saya.
0: Cenil, terus?
2: Terus, dongkal tuh.
0: Oh, dongkal. Oh,
2: iya, saya manis-manis soalnya bisa sambil ngopi.
0: Salak juga udah termasuk ini ya. Lumayan tahun lama juga tuh.
2: Oh, iya, biji salak. Biji salak.
0: Kalau biji salak tuh gue demennya adalah mainin dulu. Karena kan kalau dimainin di atas kayak
2: lumer-lumer gitu ya.
0: Ada kayak meler-melernya.
2: Meler-meler.
0: Meler-meler ya, kayak enak banget. Nah, tapi kalau misalnya Soki, kue apa yang kayak gue pengen banget nyari ini gitu. Tapi sekarang udah gak ketemu gitu apa?
2: Yang ini Bang, yang jagung pakai kelapa tuh.
0: Oh,
2: apa tuh ya?
0: Oh, iya benar. Gue jagung pakai kelapa. Ya, jagungnya apa? Yang udah dikupas-kupas gitu kan?
2: Iya, udah dikupas-kupas dia ya? Pakai kelapa tuh.
0: Ya, kalau Bang Jerry enggak suka pakai kelapanya.
2: Oh, enggak suka.
0: Pakai gula langsung. Oh, ya pakai gula juga kan?
2: Iya, pakai gula di manis
0: ya. Nah, itu kalau di tempat Bang Jerry dulu waktu Bang Jerry masih kecil ya. Itu ada tukangnya. Terus dia tuh pakai yang kayak bunyi yang
2: iya, gitu. Sama cenil, dia kan sama cenil kan ya?
0: Terus jagung gitu. Iya, yeah. Kalau yang pakai cenil itu campuran
2: ya?
0: Itu biasanya di pasar banyak.
2: Oh, di pasar?
0: Cari sekarang ya? Coba Neman Sebang Saya Jangkau Siar, makasih Mbak Soki ya.
2: Oke.
0: Neman Sebang Saya Jangkau Siar, boleh banget ikutan gabung di 0895-2104 atau di 536-3333 ya. Mama Aldin Calviro, Bang Jerry, jajanan jadul favorit aku yang susah banget ditemuin adalah Alen-Alen apa ya? Alen-Alen permen dodol. Oh, permen dodolnya. Kalau dodolnya gampang, permen dodolnya emang agak susah bener. Sumboy rasa kulit mangga. Apa ini ya? Manisan buah rukam, roti ketawa dan juga opak yang dilumurin bumbu rujak. Wah, ini kayaknya bisa enggak ya si mama ini kita telepon nih ya. Ini seru banget loh ini ceritanya dia. Coba kita tes dulu nih mana sebang saya Jakal Siar sambil nungguin yang lain yang mau ikutan gabung. Mama, angkat mama, Mama Aldin Calviro. Entar diangkat enggak sama dia, masih ngering nih. Yang lain pokoknya yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2014-54 ya. Jajanan jadul apa nih yang namanya sama saya Jakal Siar suka dan sekarang tuh agak susah dicarinya. Ya enggak diangkat sama mama. Ya sudah deh, enggak apa-apa. Ini Bang Jerry soalnya penasaran nih ya kan. Sampai pengen cari nih alen-alen. Coba kita cek kue alen-alen. Alen-alen, alen-alen ke Jogja tuh jalan-jalan. Kue alen-alen. Bang Jerry penasaran. Oh, alen-alen seperti ini. Yang seperti ini oleh-oleh dari kampung. Jadi bentuknya ada yang kayak angka 8 ataupun yang bulat. Nah, ini bukannya yang agak keras ya. Tapi emang ada sih yang modelnya kayak kerupuk, tapi ini standarnya yang keras nih. Tahu enggak? Yang kayak jajanan dari apa namanya? Kampung biasanya kan oleh-olehnya kayak gini nih. Oh, ini alen-alen. Ih, Bang Jerry jujur baru tahu loh. Karena kalau yang kayak gini nih Bang Jerry nyebutnya adalah kue angka 8. Nah, kadang juga kue kayak gini tuh dibikinnya ada yang manis gula gitu. Ada. Nah, jadi model kayak donat ada juga, tapi dia manis kalau kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil kayak gini biasanya oleh-oleh kampung nih. Ini enak loh. Ini tuh enak, makannya awet karena agak keras. Keras ya. Coba yuk yang lain yang manis abang sayang sejangkau siar boleh Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Dari Armian Syah ya di Ciracas Jakarta Timur. Hai. Selamat pagi Abang ya. Abang ikutan gabung dong. Ya boleh banget Abang ke sini mau telepon boleh. Hikmah Latas juga selamat pagi. Wiji Lestari juga selamat pagi, apa kabar? Bang Kaminkan, Bang Jerry aku absen ya. Iya, boleh banget. Nurma di Pedurenan ya. Anda Lata, oke. Oke, jangan kemana-mana. Habis satu lagu ini Bang Jerry akan masuk lagi dengan topik yang sama dan yang mana sama saya Jakausen boleh ikutan telepon ya. Guyon Waton Pelanggaran.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 3 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang oleh kecil keganteng tapi ganteng dan pastinya nemenin manis abang saya Jangkau Share dimanapun berada ya. Yuk, yang mau ikutan gabung, yang mau telepon boleh banget. Topiknya masih sama, nih manis abang saya Jangkau Share. Nih manis abang saya Jangkau Share suka sama kue jadul yang apa sih nama kuenya? Yeah. Dan juga mungkin ada cerita tersendiri dari kue itu. Lalu kira-kira kuenya tuh masih udah langka atau belum nih? Langka tuh agak-agak susah nyarinya ya. Boleh banget nih manis abang saya Jangkau Share 0895-2010-54. Mungkin kalau Bang Jerry tuh suka juga gemblong. Tapi gemblong sih sebenarnya gampang. Tapi rata-rata tuh gemblongnya yang coklat. Nah, yang mungkin sekarang agak susah adalah gemblong dari ketan merah. Pernah nyobain gak? Wah, gak tahu juga. Wah, kacau. Kalau gemblong kan biasanya warna coklat kan? Itu kan dari, ketan kan? Maksudnya, ya beras ketan kan? Nah, kalau ini dari ketan merah. Itu lebih enak, tau. Lebih manis. Coba cari di pasar. Gak telan ya tukang nyari di pasar. Nah, itu tuh kuenya tuh bener-bener juara, ya kan. Nah, kue jadul juga salah satunya lopis. Kalau lopis tapi masih banyak, ya kan. Lopis tau kan? Tau gak lopis? Astaga. Lopis tuh panjang, kayak lontong juga. Cuman kalau lontong kan terbuatnya dari nasi. Kalau dia enggak, dari ketan. Nah, itu pakai gula sama kelapa juga makan. Mantap banget ah, kalau ngomongin kayak gitu udah susah banget dicarinya. Iswa, selamat pagi Iswa. Sehat Iswa. Yuah, yang lain yang ikutan gabung pokoknya Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 5363333. Boleh banget ikutan kesini. Nanti yang ikutan topik bakalan dapat lagu dari Bang Jerry nih, manis abang sayang. Coba Bang Jerry cek dulu yang sudah absen di Facebook. Sebentar. Koko Sunarko, apa kabar? Pagi Bang Jerry, makanan jadul di warung-warung susah yang suka online. Aku nyari di online aja ya. Itu aja kalau lagi ada uang. Tapi kalau bukan, Abang bukan nyari susahnya. Tapi nama kuenya apa, Abang? Ya. Dia kalau susah katanya nyarinya di online. Emang ada di online jualan? Ya ada kali yang kering-kering ya. Ya kali kalau misalnya kayak gemblong apa gitu kan, kue cucur. Kue cucur anget-anget ya kan, sambil cucur-cucur makan cucur ya kan. Kue cucur enak tuh ya kan. Nah, terus ada Pika, jajanan yang sekarang susah ditemuin adik itu adalah urap jagung. Nah, itu dia urap jagung, sama kayak Sauki ya, alias belendung namanya katanya. Kalau di kota mah yang ada jasuke, bener ya, jagung susu keju sama pepes udang. Uduh, itu lebih ke makanan ya, sama lobster. Itu mah lebih ke makanan, jangan. Itu makanan favoritku waktu aku masih remaja, tapi sekarang udah langka Bang Jerry. Iya sih, urap jagung. Kalau jagung yang abang itu masih ada mungkin ya. Mungkin ya, Bang Jerry juga udah lama gak ngeliat soalnya. Tapi bener juga tuh, jadi kenangan gara-gara pas dibunyiin dia tuh kayak pakai kompaan gitu. Pung, jagung. Tahu gak itu ngambilnya dari mana lagunya? Alam Mbah Dukun sudah ngobatin pasiennya gitu. Kan Alam Mbah Dukun lagunya kayak gitu. Jagung gitu. Tiap hari sabu. Tapi bukan yang Mbah Dukun, tapi coba cari. Alam sabu. Nah, ya. Lanjut ada Ahmad Udori. Selamat pagi Bang Jerry, apa kabar? Sehat ya. Ada gak? Sabu, pakai H kayaknya deh sabunya. Coba kalau gak alam. Nih manis abang saya Jangkau Share. Pokoknya yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 5363333. Sebentar. Mana nih? Alam Badukun. Itu Badukun. Pokoknya yang sabu gitu. Sarapan bubur artinya sabu itu ya. Ntar kita cari ya, nanti kita puterin kalau ada. Oke. Pokoknya yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 5363333 nih manis abang sayang sejangkau siang. Oke. Kita dengerin dulu beberapa lagu. Kali ini ada Lisa Keong Racun.

Neymar cabang sayang sejangkau siar 12 menit meluncur dari jam 9. Yang mau ikutan gabung ngomongin topik boleh banget 0895-2014. Kue jadul apa yang Neymar cabang saya jangkau siar susah dan susah cari. Senang, suka ya. Dan susah dicarinya. Boleh banget ya telepon ke sini 0895-2014 atau di 0215-363-333. Dan bisa komen di Cakti Budi Bakti. Jangan kemana-mana. Bang Jerry akan balik lagi, oke, dengan topik yang sama. Yang ikutan gabung bakal dapat lagu dari Bang Jerry.

Jalan aja ya, yang penting nyampe dengan tujuan dengan selamat. Itu yang paling penting nih, manusia bangsa Eja Kausian. Hai, ada Abang Romi, apa kabar Bang Romi daerah Ciputat? Dia bilang katanya, Bang Jerry, aku suka banget nih namanya kue dongkal. Wah, sama nih, sama Syauki ya. Yang ikutan gabung, pokoknya masih Bang Jerry tunggu nih 0895-2054. Abang, siap-siap lagunya nanti akan Bang Jerry putar. Tuh kan, bener kan? Makanya ikutan kesini ya, kita ngomongin topik. Langsung nanti lagunya diputar. Tungguin ya, Bang. Udah Bang Jerry siapin setangkai bunga padi untuk Abang yang ikutan topik di sini, oke? Okay?

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much!
7: Power Geng Push!
8: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
7: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
2: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

lewat 37 menit waktu. Yang anak kecil nggak ganteng tapi ngangenin akan menemani mana sebang saya Jangkau Siar sampai jam 12 nanti ya. Jadi yang mau ikutan gabung langsung aja yuk nih mana sebang saya si Jangkau Siar di 0895 2010 54. Bang Jerry tungguin ya.

100% dangdut Indonesia. Ini kan terakhir untuk ngomongin topik nih, mari sobat saya Jakau Siar. Kalau masih ada yang mau telepon boleh banget di 0895 2010 54. Nih mari sobat saya Jakau Siar ya. Suka sama kue jadul apa sih? Dan kira-kira susah gak

0: dicarinya. Boleh banget ya di 0895-2010-54 atau 2536-3333. Bang Jerry tungguin ya. Emang kalau kita ngomongin kue-kue jadul ya, dimana sebang saya Jakau Siar, itu rasanya itu bener-bener enak loh kalau ngomongin Bang Jerry ya. Udah gitu, rata-rata kue-kue jadul itu ngenyangin, bener gak sih? Rata-rata ya, misalnya kayak jagung urap aja tuh kayak ngenyangin banget kan. Jagung, udah gitu pakai kelapa, pakai gula, nah itu kan kenyang ya. Kue dongkal, kue lopis, terus juga kue putu, ya kan. Nah itu kan kenyang-kenyang semua, bener gak sih? Terus kue cucur ya. Dan kue-kue yang lain tuh rata-rata ya, rata-rata kalau menurut Bang Jerry tuh kue-kue zaman dulu tuh kayaknya ngenyangin. Nah, kalau zaman-zaman sekarang kan kue-kuenya paling ya, ya udah kayak opong isinya nggak ada ya kan. Tapi ya enak juga ya kan, karena kan sudah dibuatnya sedemikian rupa. Lalu juga buat Neng Manis Abang Saya Jakau Siar tuh biar ngerasainnya berbeda. Getau Neng Manis Abang Saya Jakau Siar. Oke, coba kita cek double check. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Murna. Murna, lagi di mana?
1: Di kamar.
0: Ngapain? Murna, Bang Jerry mau tanya sama Murna. Kue jadul yang Murna suka tuh kue apa?
1: Ya, kue apem.
0: Oh, kue apem, bener. Kue apem.
1: Terus kue itu, kue apa namanya ya?
0: Apa?
1: Serabi.
0: Serabi, oke. Serabi bentukannya model-model kayak cucur tuh ya.
1: Iya. Cucur tuh enak tuh. Iya, zaman dulu, waktu Murna kecil. Senang iya. Tuh Murna.
0: Oh, Murna pernah kecil juga dulu?
1: Masa langsung gede aja.
0: Lah kan Bang Jerry nanya ya kan. Murna pernah kecil juga dulu.
1: Terus itu yang jagung di cangkaruk tuh.
0: Iya, urap. Iya, betul. Kelapa ya, kalau enggak gula ya.
1: Iya, kalau dulu waktu Murna masih kecil Mi suka bikin.
0: Iya, oh bikin kayak gitu jagung itu.
1: Iya, jagung urap.
0: Enak kan, banget itu bener.
1: Umi Murna kan tani, suka bikin.
0: Iya, tapi itu enak tahu Murna. Bang Jerry aja suka sama kue itu. Terus.
1: Terus itu bikin itu yang singkong diparut itu yang namanya apa namanya?
0: Combro, misro.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Yang di itemin itu.
0: Oh iya. Aduh Bang Jerry tiba-tiba lupa. Iya tahu agak keras kan dibikin ya. Aduh apa
1: enak
0: ya?
1: Itu.
0: Iya itu enak bener-bener.
1: Singkong tuh diitemin itu.
0: Iya warna hitam. Iya Bang Jerry tahu.
1: Dimasaknya pakai kelapa juga diulek.
0: Iya dikukus kan abis itu kan. Iya Bang Jerry tahu. Iya bener. Aduh apa ya? Getuk.
1: Bukan getuk.
0: Bukan ya satunya lagi
1: kan
0: ya.
1: Putih.
0: Betul. Iya yang warna hitamnya. Iya apa ya? Aduh ada yang tahu nggak? Kasih tahu dong. Neman Bang Saya Jakau Siar. Iya, itu enak.
1: Itu enak tuh Bang, waktu pernah kecil tuh.
0: Tiwul. Iya bener tiwul. Langsung dicari sama produsernya, keren.
1: Iya,
0: tiwul enak banget tuh bener.
1: Iya, tiwul.
0: Tiwul, bener.
1: Enak itu Bang.
0: Iya, apa iya?
1: Pakai kelapa.
0: Iya, itu enak.
1: Betul.
0: Betul, mantap banget ya. Bener.
1: Iya.
0: Oke, ya sudah. Murna lagunya apa?
1: Lagunya Tamu Malam Minggu.
0: Wih, na gitu kan. Ada si dia di sampingku. Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk ke pintu? Ya. Ya, ini kok minus one semua nih. Coba yang lain apa selain Malam Minggu?
1: Yang lain Malam Minggu. Ya itu deh Endang Triana
0: yang
1: sama
0: apa?
1: Doyok.
0: Ya oh yang sama Doyok.
1: Andeca,
0: Andeci. Oh Andeca, Andeci, Abola, Boli gitu kan.
1: Asik.
0: Siap. Nanti Bang Jerry cariin ya. Terima kasih. Okay. Dadah, bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye. Oke, Neman Sabang Saya Jakau Siar, jangan kemana-mana. Topiknya sudah selesai, tapi kalau Neman Sabang Saya Jakau Siar masih mau WA, boleh banget. Nanti tetap Bang Jerry bacain ya. Kali ini kita dengerin dulu Darboy Gang Banditos ya, dengan judul lagunya Kicau Mania.

yang manis, abang sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta. Bersama saya, Jirayut.

Tepat waktu di Bilik Siar, Bang Jerry punya informasi untuk teman sebangsa yang sejangkau siar. Mungkin yang sekarang lagi hamidun, kayak lagi hamil ya. Ataupun mungkin pasangannya teman sebangsa yang sejangkau siar juga lagi hamil. Nah, ini bagus banget nih kalau teman sebangsa yang sejangkau siar yang lagi hamidun, kayak hamil. Hamidun. Ini juga nih depannya Bang Jerry juga lagi hamil nih. Nggak ya, itu gendut ya. Maaf ya, maaf. Tuh udah minta maaf ya. Ini bagus banget yang mana sebang saya jakal siar kalau makan lele. Buh. Lele itu mudah ditemukan, bener nggak sih? Lele itu baik dikonsumsi oleh ibu hamil hingga anak-anak. Karena lele mengandung vitamin B kompleks yang sangat penting bagi ibu selama kehamilan. Vitamin B9 yang juga dikenal sebagai asam folat, baik untuk mengoptimalkan perkembangan otak dan sistem saraf janin, serta mencegah bayi lahir dengan cacat lahir. Selain vitamin B9, ikan lele juga kaya akan vitamin B12 yang membantu mengoptimalkan produksi energi dari makanan yang Anda konsumsi. Jadi tunggu apa lagi nih, mana sebang saya jakal siar? Carilah lele ya. Lele murah ya, murah, gampang diolah jadi apaan aja juga enak lele ya. Tapi Bang Jerry gak suka lele, gimana dong kalau Bang Jerry? Untung Bang Jerry gak hamil ya. Gak dong, gak gitu juga ya. Pokoknya nih, mana Bang saya jangkau share, silakan ya yang lagi hamil boleh nyobain makan lele. Emang bener sih kalau makan lele, karena anaknya Bang Jerry juga jadi suka lele banget gitu. Lalu selain lele nih, kalau makanan, buah juga bagus tuh untuk ibu hamil adalah buah salak. Nah, karena salak memiliki kandungan zat besi, serat makanan, vitamin B2, vitamin C, fosfor, dan antioksidan. Kandungan antioksidan yang tinggi sehingga berfungsi sebagai sangat baik untuk kecerdasan anak, pendengaran anak, dan juga daya tahan tubuh. Tuh, kalau buahnya berarti makannya salak, ya kan? Nah, kalau misalnya makanannya pakai lele. Jadi kalau habis makan nasi pakai lele, nah, istirahat dulu sebentar. Jangan buru-buru langsung makan buah ya. Itu karena gak bagus juga. Nah, tunggu 5 tahun. Udah lahir dong anaknya. Jangan ya. Tunggu 5 tahun, anaknya udah lahir. Lah, telat. Tunggu ada beberapa menit atau setengah jam lah ya, atau 15 menit. Lalu makan salak nih, mana sebang saya jakal siar ya. Bang Jerry doakan sekarang yang lagi hamidun aka hamil ya, sehat bayinya dan juga nanti keluar dengan selamat. Amin. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu ah. Kalau tadi kan Jaja Miharja sama Irfan Hakim, kalau ini Jaja Miharja sendiri nih, Cinta Sabun Mandi.

Neng mana sabang sayang sejiang kau siar 11 menit meluncur dari jam 10. Ada lagu baru dari Ebi dan juga Johra dengan judul lagunya Saat Bahagia. Ini lagunya Ungu ya, band Ungu di cover sama Ebi dan Johra yang makin mesra aja nih, karena kan memang dia sudah publikasi kalau mereka itu pacaran. Johra DA7 dan juga Ebi DA5 nih mana sabang saya Jakau Siar. Hey, selain dia yang bahagia, Bang Jerry juga mau kasih berita bahagia untuk nih mana sabang saya Jakau Siar. Ayo yuk nih mana sabang saya Jakau Siar. Coba deh berjalan kaki selama 30 menit aja nih mana sabang saya Jakau Siar. Kenapa Bang Jerry? Ya kenapa? Karena nih mana sabang saya Jakau Siar kalau setiap hari berjalan selama 30 menit setiap hari nih, ini bagus banget. Yang pertama itu untuk melancarkan sistem pencernaan ya, lalu menurunkan berat badan. Aku mau dong. Lalu juga membuat suasana hati semakin baik dan senang, mengurangi resiko varises ya, dan juga memperkuat otot paha dan juga betis. Lalu berikutnya adalah menurunkan resiko penyakit kronis. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang saya Jakau Siar? Jangan tunda-tunda. Untuk nih mana sabang saya Jakau Siar jalan kaki, nggak usah jauh-jauh. Misalnya di rumah, ke warung, rumah warung ya, tapi warungnya jangan sebelah rumah juga ya. Karena memang Bang Jerry sudah membuktikan itu nih mana sabang saya Jakau Siar. Kemarin tuh Bang Jerry jalan-jalan sama anaknya Bang Jerry yang kedua, Eke Nizam. Itu mencoba jalan-jalan ke taman yang mana sabang saya Jakau Siar. Itu kan Taman Bendera yang baru atau Taman Barito yang mungkin kalian tahu. Nah itu tuh nyebrang tuh. Nah itu Bang Jerry coba jalan selama 30 menit. Nah itu benar banget. Itu kayaknya tuh membuat hatinya kita tuh jadi senang banget nih mana sabang saya Jakau Siar. Dan saat kita tidur tuh kayaknya enak banget tidurnya loh. Apalagi lebih nikmat lagi pas sudah bangun tidur, kita benar-benar merasakan apa yang sudah kita lakukan. Nah kenapa Bang Jerry berani ngomong kayak gini? Karena Bang Jerry sudah melakukannya. Yuk nih mana sabang saya Jakau Siar, Bang Jerry mau jalan-jalan dulu 30 menit. Lamaan ya. Jalan-jalan 30 menit balik lagi gitu kan. Coba yuk nih mana sabang saya Jakau Siar. Asik banget tau ya. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu satu lagu dari Cici Paramida yang meresekel atau mendaur ulang lagu musiknya nih. Jangan tunggu lama-lama, tetap digoyang pagi, sir.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop banyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
4: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wingsfoot.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Inilah dia, sang juara.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 43 menit meluncur dari jam 10. Ada April DA dengan judul lagunya Menyala, menemani nemani sepak saya yang sejak kau siar di Goyang Pagi. Hey, Bang Jerry mau kasih tahu nih informasi untuk nemani sepak saya sejak kau siar. Nemani sepak saya sejak kau siar sukanya minum air dingin atau air hangat. Nah, ternyata nemani sepak saya sejak kau siar dua-duanya bagus kok. Nih ya, Bang Jerry mau kasih tahu nih ya manfaatnya air dingin dan juga air hangat. Kalau air dingin itu bisa menghidrasi tubuh setelah olahraga. Jadi kalau olahraga, kalau kita minum air dingin itu tubuh kita bakalan sehat lagi nih, mana sepak saya jangkau siar kembali bugar lagi. Dan juga itu kalau air dingin bisa menurunkan yang namanya demam dan juga menurunkan berat badan. Nah, rata-rata nih mana sepak saya jangkau siar orang-orang yang habis makan siang ya kan, dia tuh nyarinya pasti air dingin, air putih ya. Ini kita ngomongin air putih ya, air dingin di mana katanya bisa menurunkan berat badan, atau kalau kita makan banyak pun juga tidak menambah berat badan yang terlalu banyak banget. Dan juga ternyata air dingin yang mana sepang saya jangkau siar melawan yang namanya stroke. Nuken bagus kan yang mana sepang saya jangkau siar. Lalu kalau air hangat, air hangat itu bisa melancarkan pencernaan ya, membuang toksin dari tubuh dan juga menghambat penuaan. Duh, kok air hangat tuh. Makanya Bang Jerry kalau habis siaran nih kayak sekarang nih ya, kan habis siaran. Nah, itu Bang Jerry pasti minumnya air hangat. Lalu juga menghambat penuaan. Tuh, makanya ya nih mana sepang saya jangkau siar, Bang Jerry tuh disangkanya sama teman-teman seusianya Bang Jerry. Eh, Bang Jerry, lu tuh mukanya tuh awet muda ya, kayak gitu. Selain Bang Jerry bisa menghibur nih mana sepang saya jangkau siar siaran. Karena kan kalau siaran itu kan ngomong ya. Nah, ngomong itu kan membutuhkan yang namanya otot-otot di dalam muka atau tubuh apa wajah. Nah, jadi otot-ototnya Bang Jerry itu bekerja. Makanya yuk jadi penyiar. Jangan ya. Nanti aku jadi apa dong? Lalu juga nih mana sepang saya jangkau siaran meredakan hidung tersumbat. Nah, kalau nih mana sepang saya jangkau siaran mungkin hidungnya tersumbat atau pilek. Coba deh minum air hangat. Lalu juga melancarkan peredaran darah dan melawan rasa sakit. Tuh, jadi dua-duanya juga bagus yang mana sepang saya jangkau siar. Yang penting diminumnya itu ya secara rutin dan juga di waktu yang tepat. Kan kalau misalnya bangun tidur gak mungkin juga minum air dingin dong, kurang enak dong. Jadi minum air hangat dulu. Nah, kalau udah agak siangan atau mungkin habis lama makan bisa tuh, boleh juga minum air dingin. Ah, silakan tinggal pilih nih mana sepang saya jangkau siar, mau air dingin atau air hangat.

0: Kita kade ini mana sepang saya jangkau siar dengan judul lagunya Khayalan ke mana-mana di jam 10 lewat 58 menit waktu di Blik Siar. Jangan kemana-mana. Habis itu Bang Jerry mau muterin dulu ada Niken Salandri dan juga ada Azim Z dengan Ingat Kak Mancun. Selanjutnya masih ada lagi, ada Gedung Tua, ada Super Emak. Wah banyak banget dah. Pokoknya kita Bang Jerry bikin nyanyi nih mana sepang saya jangkau siar. Pokoknya tetap di Goyang Pagi Sar.
1: Ditiup
2: mau denger lagu yang asik? Langsung aja di

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Somersen Dangdut Indonesia. Jam 11 lewat 3 menit, waktu di Blik Siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Dan yang mana sama saya Jakob Sir, jangan lupa ya dengerin terus tanggal lagu CBB atau TLC setiap hari Jumat jam 5 sore sampai jam 6. Karena ada 5 lagu pilihan yang mana sama saya Jakob Sir yang akan bersaing nih merebutkan peringkat ke-1 yang mana sama saya Jakob Sir. Kalau minggu ini peringkat satunya adalah April yang mana sama saya Jakob Sir ya, di April di A7 dengan judul lagunya Menyala. Nah, kalau Neman Sabang saya Jakob Sir suka, langsung aja. Caranya gampang banget ya, ketik nama Neman Sabang saya Jakob Sir, spasi nama artis dan spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2015 54 ya. Nanti tulis nama Neman Sabang saya Jakob Sir, spasi nama artis dan spasi judul lagunya. Siapa tahu nih ya, lagu-lagunya Neman Sabang saya Jakob Sir bisa masuk di peringkat pertamanya di TLC tanggal lagu CBB.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
6: Choco Drink, my mood booster.
7: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta. Royal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Jakarta 100% dang di Indonesia. 52 menit meluncur dari jam 11. Nih mana sabang sayang siang kau siar. Hey, udah lama ya Bang Jerry gak muterin Desikus Endang Shander. Apa kabar nih? Dan ini mana bang saya Jakal Siar. Bang Jerry harus pamit dulu. Terima kasih udah nemenin Bang Joey ya. Dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Jangan kemana-mana, pokoknya udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin sabang saya Jakal Siar, nemenin di siang harinya. Dan besok Bang Jerry gak siaran, yang siaran Mentari gantian. Oke, ketemu lagi sama Bang Jerry insya Allah hari Rabu. Terima kasih juga produser, anak-anak magang, semua-semua deh ya, Mas Hadi juga, semuanya dah. Dan yang pasti yang manis abang saya Jakal Siar dong. Oke, jangan lupa makan siang. Oh, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium olak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah babon. Muam muam muam muam muam.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Ayo dong, ya. Wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Saya Selfie ya, Ma. Neng manis abang sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: udah matang pil tapi masih pengen ngemil.
1: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
1: Soyami gelas,
2: we love it so much.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
5: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong, Bu.
5: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi,
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi
2: dari Wings Food.
5: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop banyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio Pulau.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105.4 FM CBB Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Zubay. Selalu request lagunya Elvi Zubay ya. Ada lagu yang terbaru loh, judulnya Sejatinya Cinta. Hanya di CBB 105.4 FM Bandar Dangdut, Jakarta.

0: komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
0: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping crush-crush gemes.
0: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
1: Soyomi gelas,
2: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain choco drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum coklat drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain choco drink hari ini.
6: Choco drink, my mood booster.
7: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7.
1: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nih sobang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
10: Wah,
3: thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Wow.
1: Kamu punya tips biar cepat kaya? Bagaimana tuh?
2: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
1: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
2: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepat kaya.
1: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my god.
1: Biar aku dong.
3: Iya.
1: Ah, biar aku dong.
2: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Power Geng Push.
3: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
6: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, Maleh.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
3: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
4: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
4: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
4: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
4: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
5: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas udah gue bagus gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
4: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semua.

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Neng manis, abang sayang, sejangkau siar. Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman.
0: Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Neng manis abang sayang sejengkol siap. Jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Julita Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta.

0: 60 Ahmad Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening pada di leher ini. Operasi ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah. Ya.

0: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
3: Seratus CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sabang Saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di Senin malam ini Nemanis Sabang Sayang bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana sama saya Cangko Siar, balik lagi nih sama Bang Revan ya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, yang mana sama Bang Sayang di Goyang Malam ini, seperti biasa ya, yang mana sama Bang Sayang ya. Jadi ya Bang Revan nanti bakal pilih salah satu nih di antara Nemanis Abang Sayang yang sudah curhat ke WhatsApp-nya CBB ya. Jadi di setiap Goyang Malam tuh ada sesinya curhat di Goyang Malam nih Nemanis Abang Sayang, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi Abang Revan nanti bakalan kasih Abang Revan bakal pilih nih salah satu dari Nemanis Abang Sayang yang udah WhatsApp ke WhatsApp-nya CBB ya, yang udah curhat nih. Buat Nemanis Abang Sayang yang mau curhat juga boleh nih ya. Jadi Nemanis Abang Sayang tinggal ketik aja ya, ketik nama Nemanis Abang Sayang spasi curhat di Goyang Malam. Nah, terus Nemanis Abang Sayang nanti tinggal tulis aja curhatannya nih, tinggal diketik aja, mau panjang mau lebar tenang aja, nanti Abang Revan bakal bacain. Dan Abang Revan ini udah memilih satu ya untuk dibahas nih nanti ya di sesi curhat di Goyang Malam dari jam 8 sampai jam 10 malam nih. Dan nanti jam 10 ke jam 11 bakal ada informasi atau tips menarik nih buat Nemanis Abang Sayang ya. Jadi buat Nemanis Abang Sayang nih yang mau curhat bisa nih ya, yang mau curhat bisa tinggal ketik nama Nemanis Abang Sayang spasi curhat di Goyang Malam. Nah, terus tinggal ketik aja curhatannya di situ, kirim ke 0895 2010 54. Nah, nanti bakal dipilih satu nih sama penyiar Goyang Malam nih. Jadi kalau misalnya curhatannya bagus, nanti bakal dipilih. Jadi Nemanis Abang Sayang harus sekreatif mungkin ya curhatannya, nanti bakal dipilih pokoknya sama penyiar Goyang Malam, entah sama Bang Revan nih atau besok sama Bang Arya. Nah, intinya gitu Nemanis Abang Sayang ya. Dan untuk malam ini Abang Revan sudah memilih satu nih, satu yang sudah curhat dan bakal dibalas nih, dibahas nih Nemanis Abang Sayang nih sama Abang Revan ya. Jadi ini curhatannya dari Neng Vivi nih Nemanis Abang Sayang ya. Neng Vivi di mana nih? Wah, dia nggak ngasih tahu, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi dia ini seorang perempuan yang dia tuh punya teman nih Nemanis Abang Sayang nih. Dia tuh punya teman yang sikapnya tuh bikin bingung. Hah, bingung gimana nih Abang Revan? Nah, jadi gini. Dia tuh punya teman ya, kalau misalnya lagi berdua sama dia nih, kadang tuh dia baik banget dan sering cerita yang macam-macam. Pokoknya apapun itu diobrolin, diceritain pokoknya ya. Tapi kalau ada orangnya datang, sikapnya tuh berubah. Nah, misal nih Neng Vivi nih ada teman cewek satu lagi. Nah, dia tuh ngomongin teman satunya lagi si C. Nah, pas si C datang langsung jadi baik sikapnya, dan setelah itu tuh kayak enggak ada apa-apa, enggak terjadi apa-apa kalau misalnya lagi ngomongin si C. Nah, dia tuh pernah nih ya ngomongin seseorang nih temannya yang lain, si kita anggap aja si C ya, di depannya atau lagi cerita nih Nemanis Abang Sayang ke Neng Vivi ya. Tapi pas ketemu orangnya malah seolah-olah tuh gak ada pernah ada masalah atau gak pernah ngomongin gitu ya. Nah, jadi Neng Vivi ini kepikiran, jangan-jangan nih kalau misalnya lagi gak ada Neng Vivi pasti diomongin nih di belakang nih. Nah, sekarang si Neng Vivi ini lebih hati-hati kalau misalnya cerita sama dia ya, takutnya diomongin nih. Bukan karena benci, tapi cuma udah gak percaya lagi ya, rasa percayanya udah mulai berkurang nih. Nah, menurut Bang Revan dan yang manis Abang Sayang nih, kalau misalnya punya temen yang sikapnya beda di depan orangnya, kira-kira lebih baik diapain nih? Lebih baik ditegur atau dibiarin aja ya, atau jaga jarak aja? Nah, kira-kira yang manis Abang Sayang kalau ketemu orang kayak gini gimana nih? Nah, biasanya ini kayak gini terjadi di kalangan orang yang sering ketemu dan sering ngobrol ya, saling ngobrol, saling curhat, saling ngerumpi nih biasanya nih. Entah ibu-ibu atau bapak-bapak emang suka kayak gini Nemanis Abang Sayang ya terkadang, tapi gak semuanya ya. Nah, jadi Nemanis Abang Sayang nih, Neng Vivi nih, intinya dia tuh curhat kalau misalnya ketemu orang yang kayak gini nih, suka ngomongin di belakang, kira-kira lebih baiknya gimana? Ditegur aja atau ditegur dengan cara baik-baik, atau kita tuh biarin aja, kita tuh jaga jarak aja sama orangnya? Nah, kira-kira menurut Nemanis Abang Sayang gimana nih? Kalau menurut Abang Revan sendiri sih, kalau Abang Revan jadi Neng Vivi nih, Abang Revan tuh lebih pilih ya udahlah biarin aja dia ini. Nah, kalau Abang Revan orang tuh yang kayak gitu, jadi lebih ke bodo amat nih, dia mau ngomongin siapa kek. Nah, itu Abang Revan tuh gak peduli dan gak mau ikut ngomongin juga. Nah, jadi Abang Revan gak mau ikut-ikutan itu kayak orang itu ya. Jadi yaudah Abang Revan lebih baik
kalau misal dia cerita iyain aja. Nah, tapi ya Bang Revan enggak gubris gimana-gimana, pokoknya iyain aja. Dan kalau misalnya di belakang pun orang itu ngomongin Abang Revan juga ya udah omongin aja enggak apa-apa kok gitu. Intinya kalau Bang Revan sih lebih baik dibiarin aja. Sebenarnya tuh enggak perlu jaga jarak, yang penting kita kasih batasan nih. Kita jangan sampai cerita yang terlalu dalam gitu. Jadi jangan banyak-banyak cerita sama dia. Intinya berhati-hati aja. Nah, kalau Abang Revan kayak gitu. Nah, kalau Nemanis Abang Seng kira-kira gimana nih yang mau berpendapat? Boleh banget ya kasih pendapatnya atau kasih saran nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Nemanis Abang Sayang ya. Ada Mata Buaya nih dari Mila Rosa. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk?
4: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. Ya. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan. di 105,4 CPB Bandar Rangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia. Ning menisa Bang Sas Jakau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Nah, sudah jam 8 nih Ning menisa Bang Sayang ya. Sudah waktunya sesi curhat di Goyang Malam. Nah, tadi Bang Reva udah pilih ya. Curhatannya dari Neng Vivi tadi ya. Neng Vivi yang curhat nih kalau misalnya dia tuh punya teman, temannya tuh bikin bingung ya. Jadi di satu sisi dia tuh suka ceritain temannya yang lain di depan dia. Nah, pas temannya yang lain itu datang, dia tiba-tiba berubah jadi baik dan udah enggak ngomongin lagi. Nah, si Neng Vivi ini mikir jangan-jangan kalau misalnya di waktu yang lain ya, pas gak ada si Neng Vivi, jangan-jangan orang ini nih suka ngomongin Neng Vivi nih. Nah, kira-kira Neng Manis Abang Sayang, kalau punya teman atau ketemu orang kayak gini, lebih baik tuh gimana sih? Lebih baik kita tegur dengan cara yang baik-baik, atau dibiarin aja, atau kita tuh jaga jarak sama orang itu ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung atau ngasih pendapat, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Pol. Gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semangat ya.
1: Harus dong.
0: Wih, mantap. Nah, tadi udah dengar belum curhatannya Neng Vivi nih?
1: Udah.
0: Nah, menurut Neng Murna gimana nih kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu?
1: Itu mah, itu mau nyari muka. Giliran ada orang yang gak berani ngomong, giliran gak ada orangnya ngomongin, itu namanya orang nyari muka.
0: Wah, emang orang nyari muka ya? Bukannya kalau bukannya nyari muka tuh bukannya kita ngomong yang baik-baik di depan orangnya?
1: Iya, kalau giliran ada orangnya ngomong baik-baik.
0: Kalau misal nggak ada yang jelek-jelek.
1: Giliran nggak ada, dia ngomongin.
0: Oh iya, benar juga sih ya. Kalau misalnya yang di depannya ngomong yang baik-baik, cari muka.
1: Itu namanya nyari muka.
0: Iya. Nah, terus gimana tuh kalau misalnya Neng Murna punya teman atau ketemu orang yang kayak gitu, gimana?
1: Kalau menurut Murna, mendingan dijauhin. Ntar kalau kita deket sama dia, sama kita nggak ngomongin, giliran jauh sama kita, dia ngomongin kita.
0: Jadi kalau menurut Neng Murna tuh lebih baik jaga jarak ya, dijauhin. Tapi tetap temenan atau enggak nih?
1: Ya enggak usah, ngapain?
0: Oh, jadi benar-benar ngejauh ya, menghilang ya?
1: Jauhin buat apaan? Soalnya orang kayak gitu mah enggak bakal berubah sifatnya.
0: Benar, soalnya emang itu udah sifat ya, jadi susah ya.
1: Udah sifatnya enggak bakal berubah. Giliran dekat mah sama kita ya baik-baik. Giliran gak ada, ngomongin sama temannya yang satunya lagi.
0: Iya gitu. Nah, tapi kalau Neng Murna sendiri pernah gak sih ngalamin yang kayak gitu?
1: Alhamdulillah kalau di kampung Murna mah gak ada.
0: Alhamdulillah deh kalau gak ada ya.
1: Kalau di kampung Murna mah sama Murna alhamdulillah baik-baik semua.
0: Iya, alhamdulillah kalau misal gak ada. Soalnya emang di zaman sekarang nih banyak banget orang kayak gitu. Benar, cari muka. Pokoknya
1: iya,
0: kelihatan yang baik,
1: muka,
0: yang bagus-bagus di depan, tapi di belakang mah waduh.
1: Di belakang ngomongin.
0: Iya, emang biasa suka kayak gitu ya. Mau cewek, mau cowok, iya, sama aja.
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: kalau orang kayak gitu mah mending dijauhin pelan-pelan. Kalau dia ibarat nama baru kita disautin, kalau dia nggak negor ya udah tinggalin aja.
0: Oh, jadi ya udah kita biarin dia yang nggak usah deket-deket ini gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau
1: kita dia kalau dia nanya kita sautin, nanya disautin lagi, kalau nggak dia nanya ya udah itu aja.
0: Iya, kalau dari Neng Murna berarti dijauhin aja ya.
1: Jauhin aja buat apaan kayak gitu. Orang kayak gitu mah nggak bakal berubah, pasti nanya ngomongin lagi. Tergiliran ada orang temennya yang satu lagi terngomongin ini. Tergiliran dia nggak ada, diomongin lagi sama yang ini.
0: Waduh, nggak berhenti-berhenti, nggak ada ujungnya pokoknya ya.
1: Iya, itu nggak berhenti-berhenti, nama itu nyari muka.
0: Oke, siap, terima kasih ya pendapatnya. Dan sarannya kira-kira bagus juga sih, itu dijauhin aja ya. Tapi
1: dijauhin aja, kalau kata Murna mah, kalau punya teman kayak gitu mah.
0: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa?
1: diputerin lagunya Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia dari siapa?
1: Yus Yunus.
0: Yus Yunus, bentar Bang Revan cari dulu ya Gadis Malaysianya.
1: Ini si Pipi malah ngomong katanya Gadis Malaysia.
0: Pipi Jumadi maunya Gadis Malaysia, emang tadi maunya apa?
1: Enggak.
0: Apa? Dia,
1: Murna baru mau ngomong.
0: Udah, Pipi yang ngomong. Yus Yunus,
1: iya.
0: Sebentar ya.
1: Iya.
0: Yus Yunusnya enggak ada nih, adanya dari Fantastic Group.
1: Udah itu aja deh.
0: Apa
1: namanya lagu itu aja, Teras Biru aja.
0: Teras Biru dari siapa?
1: Yang biasa Bang Revan puter yang pertama.
0: Oke siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya, Teras Birunya ya.
1: Oke, salam-salamnya ya Bang. Buat Polas Meni, Teh Dinda, Mama Kajolkan, Cemara, Teh Suci, Bang Hendra Asoy. Ya udah itu aja, semuanya aja yang manis abang sayang dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Oke siap
1: Bang Revan, terima kasih, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke nih yang manis abang sayang, kalau dari Nemurna tadi katanya kalau orang kayak gitu namanya cari muka dan lebih baik dijauhi aja. Iya benar. Kalau misalnya emang kita nggak bisa temenan sama orang yang kayak gitu, lebih baik dijauhin aja ya. Soalnya kan ada orang juga ini yang takut diomongin di belakang ya. Jadi pendapat dan saran orang emang beda-beda ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Teras Biru nih dari Neneng Anjarwati. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nemanis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105,5 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah Neng Manis Abang sayang nih, sudah jam 8 lewat 29 menit waktu di balik siar ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Vivi yang tadi ya. Buat Neng Manis Abang sayang nih yang belum dengar curhatannya Neng Vivi tadi apa, Abang Revan mau ulangin dulu ya. Jadi Neng Vivi nih curhat nih ke Abang Revan kalau misalnya dia tuh punya teman yang bikin bingung nih. Jadi dia tuh punya teman sama-sama perempuan ya. Dia tuh suka ngomongin temennya, misal kita sebut aja si C. Dia tuh suka ngomongin si C bareng Neng Vivi, cuma dia gak terlalu iniin banget ya. Nah tapi pas si C ini datang, yang tukang ngomongin ini itu langsung berhenti. Jadi gak ngomongin lagi, seakan-akan tuh gak ada kejadian apa-apa gitu. Nah ngomongnya juga hal-hal yang gak enak nih, hal-hal yang macam-macam pokoknya nih Manis Abang sayang ya. Nah Neng Vivi nih takut kalau misalnya dia itu kalau lagi gak bareng sama si yang tukang ngomongin, nanti Neng Vivi diomongin nih di belakang. Takutnya diomonginnya yang enggak-enggak nih, takutnya yang macam-macam. Nah makanya Neng Vivi nih bingung nih dan curhat ke Abang Revan dan minta saran juga ke Neng Manis Abang sayang. Kira-kira lebih baik orang kayak gini tuh kita tegur aja baik-baik, atau kita tuh jauhin aja, jaga jarak dari orang ini. Nah kalau tadi Abang Revan bilang sih lebih baik sih didiemin aja ya. Kalau Abang Revan sendiri sih lebih baik didiemin aja orang kayak gini. Terserah tuh mau tetap temenan atau enggak. Nah tapi tadi ada yang bilang juga lebih baik dijauhin ya, karena takutnya diomongin dari belakang. Ya benar. Nah buat yang Manis Abang sayang yang mau bergabung nih, ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ada Cemara nih sama Ayah ya, hadir absen aja. Terus ada Mama Aldi Calvin juga ya. Nah terus ada Neng Siska nih ya, dia tuh kasih pendapat dan saran nih. Oke Abang Revan bacain dulu ya. Nah, justru nih kata Neng Siska ya, soal rasa percaya nih yang mulai hilang. Nah, bener nih. Jadi Neng Siska nih, tadi kan Abang Revan kasih tahu kalau misalnya kurang percaya lagi si Neng Vivi ini. Dan Neng Siska bilang dia tuh mau membahas di rasa percaya mulai hilang ya. Jadi kalau misalnya ada setiap kali nih mau cerita itu harus mikir berkali-kali ya, takut ceritanya malah diomongin sama orang itu nih. Bener nih, berarti emang ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya dalam hubungan pertemanan ya. Pertemanan tanpa rasa percaya lama-lama pasti bikin capek. Nah iya bener nih. Jadi kalau misalnya Neng Siska jadi Neng Vivi nih, dia gak bakal langsung menjauh nih, tapi dia bakal memaksakan diri buat tetap deket ya seperti sebelumnya ya. Jadi ya udah dibiarin aja, seakan-akan gak terjadi apa-apa nih. Kasih jarak secukupnya sambil melihat nih gimana dia bersikap. Kalau misalnya dia ternyata bisa jaga omongan atau jaga rahasia, nah dia tetap berteman nih. Tapi kalau misalnya enggak, lebih baik jaga jarak aja. Jadi lebih pilih teman yang sehat aja ya. Nah Neng Manis Abang sayang nih, bisa dibilang nih pertemanan yang kayak gini nih, suka ngomongin di belakang itu teman yang toksik ya. Jadi kita di depan kelihatannya baik-baik, tapi di belakang malah suka ngomongin. Nah ini namanya pertemanan yang toksik. Jadi kalau misalnya Manis Abang sayang kuat sama pertemanan yang kayak gini, gak apa-apa berteman, tapi jaga jarak ya, jangan gampang cerita-cerita, apalagi masalah pribadi. Tapi kalau misalnya emang gak kuat sama pertemanan yang kayak gini, lebih baik menjauh aja ya, biar gak capek juga. Karena kalau misalnya di pertemanan tuh gak ada saling percaya, ya buat apa ya, mendingan gak usah temenan sekalian. Nah gitu kalau kata Neng Siska nih. Nah tapi kalau dari Abang Revan sendiri, Abang Revan bilang kan orangnya, Abang Revan bilang orangnya tuh bodo amat ya. Jadi mau diomongin kek, mau enggak kek, Abang Revan gak apa-apa ya. Mending Abang Revan tuh gak ikut-ikutan ngomongin orang juga gitu ya. Mungkin yang Manis Abang sayang tipe orang yang gak suka diomongin dari belakang, nah lebih baik ngejauh aja. Dan kalau kata Neng Vivi, katanya dia itu takut udah gak bisa percaya lagi. Jadi kalau saran dari Abang Revan sih, mendingan dijauhin aja ya orangnya kayak gitu, karena gak sehat ya.
takutnya nih ada yang ditakutin nih dari orang yang kayak gitu ya, takutnya dia punya masalah sama orang lain. Nah, terus kita deket nih, orang taunya kita deket sama dia, nanti kita jadi kebawa-bawa sama masalahnya. Nah, itu kan jadinya kan gak enak ya. Jadi, lebih baiknya sih dijauhin aja ya kalau misal ketemu teman atau orang yang kayak gitu. Jadi, biar kalau misal ada dia punya masalah sama orang lain, kita gak kebawa-bawa gitu nih, manis abang sayang ya. Gitu nih, Vivi ya. Semoga nih bermanfaat nih sarannya dari Neng Siska. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih saran atau ngasih pendapat, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333 nanti bakal dapat lagu nih dari Abang Revan ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Derita Tiada Berakhir nih dari Anita Dahlan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, masih nyamakin Pol.

0: gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi.

0: 105,5 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin sama sesnya kau siar, masih ditemenin sama Abang Reva nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Nah, sudah jam 8 lewat 55 menit waktu di Blik Siar. Nemenin sama sayang masih sama nih. Masih membahas curhatannya Neng Vivi tadi ya. Jadi nemenin sama sayang yang mau bergabung atau ngasih pendapat, masih boleh nih ya, yang mau bergabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam, di goyang malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Neng Marti nih?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Bang Revan juga sehat nih. Nah, udah dengar belum tadi curhatannya?
1: Udah.
0: Nah, jadi menurut tanggapan, menurut pendapat Neng Marti ini gimana nih? Tentang orang yang suka ngomongin di belakang nih.
1: Kalau yang suka ngomongin di belakang, yang diomongin, pora-pora aja kok tahu, anggap aja angin lalu, terus pora-porain aja jauhin. Ntar juga dia malu sendiri kalau udah merasa
0: kayaknya
1: malu sendiri. Biarin aja pora-pora enak lagi, dosa aja diambil sama yang ngomongin.
0: Nah, jadi kalau misalkan nih, kita punya teman sama yang kayak gitu tuh, suka ngomongin temennya dari belakang. Nah, kita tuh takut diomongin juga. Nah, kira-kira gimana nih baiknya nih?
1: Ya baiknya nih, pora-poran aja kagak tahu lah. Kalau menurut saya begitu, pora-pora nggak tahu jauhin.
0: Pora-pora nggak tahu.
1: Pora-pora nggak tahu jauhin, jangan asal terjauhin dikit-dikit. Tar lama-lama juga dia malu sendiri yang ngomongin.
0: Nah, tapi kalau misalnya Neng Marti ini diajakin ngomongin orang nih, gimana nih?
1: Saya masih suka pora-poranya, nggak tahu, biarin aja, enak lagi dosa, upamanya dosa kita diambil sama dia.
0: Enggak, coba maksudnya doa. Maksudnya diajakin ngomongin orang gitu, diajakin.
1: Kalau diajakin ngomongin orang, udah aja jangan diturutin, udah biarin, jangan ikutin, biarin aja.
0: Nah, jadi lebih baik diiya-iyain atau udah nggak usah ngomongin dia lah, kayak gitu, gimana?
1: Mendingan disembodoin aja urusan dia, biarin aja, udah.
0: Oh, jadi ya udahlah, masa bodoh aja lah dia ini gitu ya.
1: Oh, ditimpalin malah samanya.
0: Gitu ya. Jadi nggak diiyain berarti ya?
1: Iya, mendingan sebodohin aja lah.
0: Masa bodoh deh dia ini gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Nah, berarti kayak masa bodoh dan abis itu baru nih dijauhi pelan-pelan ya.
1: Iya, pelan-pelan aja jauhin, liatin, tapi juga dia merasa apa dia ngapain, apa dia tahu, dia omongin sama saya, kan begitu
0: pasti. Oh iya, benar ya. Ya kalau misalnya udah tahu dijauhin pasti, kok dia ngejauh sih, jangan-jangan ketahuan nih ngomongin gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu, ini keren juga nih ya. Ini caranya, cara yang berkelas nih, jadi yaudah biarin nanti dia malu sendiri gitu ya.
1: Kalau menurut saya biarin aja. Kan juga dimalu sendiri, merasa sendiri yang ngomongin.
0: Nah, kalau Neng Martini sendiri pernah nggak sih punya teman atau pernah ketemu orang yang suka ngomongin orang nggak?
1: Kalau saya, kalau dengar saya sendiri, misalnya saya paranin yang masalah apa, saya punya masalah apa sama kamu. Misalnya kalau masalah dengerin dari omongan dari orang nih, sampein, bodo amat. Kagak pikirin, saya bodo amat, biarin aja mau ngomongin, ntar juga udah capek berhenti sendiri. Saya begitu.
0: Oh, jadi disamperin orangnya yang ngomongin?
1: Nah, kalau kita denger sendiri langsung gitu, saya paranin.
0: Gitu. Tapi berarti pernah atau enggak nih? Pernah atau enggak? Kayak punya temen nih yang suka ngomongin orang, entah kita sendiri atau orang lain gitu.
1: Ya, pernah saya paranin.
0: Oh, pernah, berarti pernah diomongin juga sama teman.
1: Sama apa lu saya? Soalnya saya bukan dari orang, saya dengar sendiri.
0: Gitu. Nah, terus pas sudah disamperin, dia biasanya jawabnya kayak gimana?
1: Sepertinya saya hilap gitu-gitu.
0: Oh, minta maaf. Ya,
1: lagi, jangan sekali-kali lagi ngomong yang nggak bukti, nggak apa, gitu aja.
0: Gitu. Oh, berarti benar pernah ya, pernah berpengalaman pribadi ya?
1: Soalnya saya nggak merasa, saya tadi ya di malu sendiri, dia minta maaf sama saya.
0: Gitu. Oh, jadi memberanikan diri untuk menegur ya dengan baik-baik ya.
1: Baik, emang benar, nggak mau ada salah apaan saya. Saya masalah belanja duit saya sendiri, mau kemana aja duit sendiri, nggak tahu minta saya mah.
0: Gitu. Nah, baru dia nanti malu sendiri, mikir sendiri ya.
1: Ya minta sendiri, biarin aja.
0: Oke.
1: Nanti jadi pokoknya malu sendiri dah kalau menurut saya.
0: Oke, siap-siap. Ini keren juga ya, Neng Martini berarti ya. Ini dengan cara yang berkelas, nanti dia bakal malu sendiri kalau ngomongin kita ya.
1: Ya pasti malu sendiri, udah merasa dia pasti.
0: Oke, siap, terima kasih ya. Terima kasih nih atas pendapat dan sarannya nih. Oke, mau diputri lagu apa?
1: Lagu apa ya? Keramat dari Haji Oma Irama.
0: Keramat dari Roma. Oke, siap, nanti ya Bang Revan putrin lagunya ya. Keramat ya.
1: Ya udah, ya makasih banyak ya, salam-salamnya Neng Manis Abang Sayang, terus Mbak Entu Bang Arya, Neng Murna dan suaminya, siapa ya Teh Dinda, siapa ya Mur Erna, Erni ya, Ranja ya, Melasmini. Pokoknya semuanya kan Neng Manis Abang Sayang, saya tidak sebut satu persatu.
0: Oke, siap, terima kasih ya.
1: Oke, Bang Repat.
0: Iya, sama-sama.
1: Pulangnya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kata Neng Martini nih, lebih baik nih kalau misalnya diajakin ngomongin orang, nggak usah ditanggepin, kita bodo amatin aja. Nah, terus kalau misalnya kita punya teman yang suka ngomongin, lebih baik dijauhin aja nanti, karena kalau misalnya udah dijauhin dengan cara pelan-pelan, nanti dia bakal mikir sendiri dan malu sendiri, katanya gitu. Soalnya Neng Martini pernah punya pengalaman pribadi juga ya kayak gini. Emang banyak yang relate juga nih, punya teman, mungkin teman dekat atau nggak terlalu dekat, kadang suka kayak gitu juga nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi lebih baik ya kita biarin aja, nanti dia bakal malu sendiri, kata Neng Martini gitu. Oke. Buat yang mana Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Levan mau puterin lagu dulu nih buat yang mana Sabang Sayang. Ada Keramat ya dari Roma. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Hei, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
5: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi,
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Jago Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, Neng manis abang sayang, sudah jam 9 lewat 24 menit waktu di Blik Siar masih sama ya. Masih membahas tentang curhatannya Neng Vivi nih yang tadi ya. Jadi buat Neng manis abang sayang nih, mungkin baru monitor nih ya, baru denger radionya, baru dinyalain. Abang Revan mau kasih tahu lagi nih. Jadi nih Neng Vivi nih punya teman, yang temennya itu orangnya tuh suka ngomongin orang, mau ngomongin orang siapapun itu, kita sebut aja tuh ngomongin si C. Nah, si Neng Vivi nih awalnya ya udah kayak nerima-nerima aja, denger-denger aja gitu. Nah, terus pas si C ini datang, si tukang yang ngomongin ini langsung mendadak berhenti enggak ngomongin lagi dan langsung bersikap baik seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Nah, terus Neng Vivi tuh jadi berpikir, jangan-jangan selama ini pas gak ada Neng Vivi, si temennya ini suka ngomongin dia di belakang. Nah, mulai dari situlah kepercayaan Neng Vivi ini mulai berkurang ya, Neng manis abang sayang ya. Jadi dia tuh takut nih kalau misal cerita apa-apa ke temennya. Nah, kira-kira nih Neng manis abang sayang ya, harus apa sih Neng Vivi nih? Apa yang harus dilakuin Neng Vivi nih? Apakah dia itu harus tetap berteman aja dengan baik dan ditegur nih baik-baik, atau malah menjauh nih? Menurut Neng manis abang sayang gimana ya? Kalau misalnya Neng manis abang saya mau berpendapat nih, mau bergabung ya, atau ngasih saran juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Bang Revan mau cek dulu nih Neng manis abang sayang ya, mau cek yang sudah bergabung nih di WhatsAppnya CBB ya. Oke, ini sudah ada nih dari Bang Arif nih. Katanya sih, kata si Bang Arif ya. Oke, Bang Revan baca dulu ya. Katanya, orang yang sikapnya berubah ketika ada orang lain yang belum tentu selalu berarti dia munafik. Ada orang yang memang berbeda cara berkomunikasinya tergantung situasi, tapi kalau perubahannya sampai bertolak belakang, atau nih awalnya lagi ngomongin yang jelek-jelek tapi pas datang ngomongin yang bagus-bagus, nah ini nih wajar nih kalau misalnya harus dipertanyakan ya, harus dibingkungkan ya, wajar banget. Dan saran dari Bang Arif nih, jangan buru-buru marah-marah nih dengan emosi ya. Jadi kita lihat dulu nih orangnya, kalau misalnya emang kejadiannya tuh bikin berulang-ulang dan bikin gak nyaman, baru ditegur nih ya dengan cara baik-baik, ditanyain dengan baik-baik juga dengan santai, kenapa dia suka ngomongin orang di belakang tapi pas ada orangnya datang gak diomongin. Nah, dari situ kita bisa tahu nih apakah dia itu benar-benar sadar sama perilakunya atau emang nganggep hal itu sebagai hal normal aja. Jadi intinya dari Bang Arif nih, Neng manis abang sayang ya, dia itu tipe orang yang gak usah diambil pusing. Jadi dia tuh harus dipantau dulu nih, dilihat dulu kira-kira emang selalu kayak gitu gak sih orangnya. Tapi kalau misalnya emang udah berulang-ulang, nah kita harus bisa tanya ke dia. Kita ngomong dulu nih, kenapa sih lu suka ngomongin si C tapi pas si C-nya dateng gak diomongin lagi. Nah gitu, kita tanyain pelan-pelan. Takutnya nih ada orang juga emang yang gak sadar suka ngomongin yang jelek-jelek tentang temennya, tapi dia tuh gak sadar kalau ngomongin yang jelek-jelek. Jadi kita harus ingetin sebagai teman yang baik, kita harus ingetin kalau misalnya perbuatan itu tuh gak bagus, gak boleh gitu. Tapi kalau misalnya dia diingetin malah marah-marah, nah itu baru bukan teman yang baik ya, Neng manis abang sayang. Lebih baik dijauhin aja ya, karena itu pertemanan yang toksik ya. Jadi takutnya kita malah ketularan jadi yang suka ngomongin orang juga. Nah, jadi Abang Revan mau kasih tahu Neng manis abang sayang nih ya, yang perlu diwaspadai jadi kalau misalnya punya temen yang kayak gini ya. Yang pertama nih, kita takut jadi ikut-ikutan suka ngomongin orang juga, karena kan dia suka ngomongin orang ya. Kalau misalnya kita nanggepin terus, jadi kita ikut-ikutan nih ngomongin orang jatuhnya nih. Nah, terus yang kedua nih, takutnya nih Neng manis abang sayang ya, dia itu jadi punya masalah sama orang lain ya, namanya juga sering ngomongin orang. Nah, takutnya dia punya masalah sama orang lain, terus nanti kita malah ke bawah-bawah karena orang mikirnya kita tuh deket sama dia. Jadi Neng manis abang sayang juga harus berhati-hati nih kalau punya teman kayak gini ya. Jangan mau, pokoknya ya jangan mau diajakin ngebahas tentang ngomong yang gak enak nih soal orang lain ya. Kecuali ngomongnya hal-hal baik, terus pas orangnya datang juga
bukannya membahas topik lain, tapi masih topik yang sama. Dan sama-sama nyaman ya, pertemanannya penuh kepercayaan, nah itu baru gak apa-apa. Tapi kalau misalnya pertemanannya saling bohong, saling ngomongin di belakang, nah itu baru pertemanan yang gak sehat. Lebih baik disudahi aja pertemanannya. Kita kasih jaga jarak pelan-pelan. Nanti benar ya kata Neng Martini tadi, kalau misalnya kita udah kasih jarak pelan-pelan, mulai ngejauh, nanti dia bakal sadar sendiri. Nanti dia bakal malu sendiri kalau misalnya ketahuan gitu ya. Walaupun kita gak bener-bener tahu gitu, gak ketahuan sama diri kita, tapi dia bakal ngerasa malu karena udah ngomongin orang, apalagi ngomongin diri kita sendiri ya. Jadi gitu nih manis abang sayang ya, mulai menjauh pelan-pelan nih dari pertemanan yang toksik. Dan kita harus pinter-pinter pilih teman-teman yang baik, teman yang membangun, saling support. Jadi bukan teman yang suka ngomongin di belakang dan ngejelek-jelekin dari belakang ya. Oke, itu aja dari Abang Revan nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran juga masih boleh nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Berpindah arah nih dari Indonesia Pantura. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KS88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KS88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: Uno, ini mau minta apa nih? Tengok jawab lo. Nih.
1: Ini apa nih?
0: Tapi udah gini kan?

0: 105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana Sabang Sains Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goya Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 54 menit waktu Blik Siar nih, namanya Sabang Sayang ya. Masih membahas tentang curhatannya tadi nih Neng Vivi ya, namanya Sabang Sayang. Nah buat namanya Sabang Sayang nih yang baru monitor nih radionya ya, Abang Revan mau kasih tahu lagi nih. Jadi Neng Vivi tadi curhat nih namanya Sabang Sayang, kalau misalkan dia tuh punya teman yang suka ngomongin orang nih. Jadi setelah orangnya itu datang dan dia tuh berhenti, udah gak ngomongin lagi. Yang awalnya mungkin lagi ngomongin yang jelek-jelek nih, tapi pas orangnya datang, si cek datang, jadi dia berhenti gak ngomongin lagi gitu nih manis abang sayang. Dan MVV nih makin lama tuh kepikiran, apa jangan-jangan selama ini pas gak ada dia, dia malah diomongin di belakang nih yang jelek-jelek diomonginnya. Dan mulai dari situ Neng Vivi tuh muncul rasa percayanya tuh berkurang ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi takut nih kalau misalnya mau cerita lagi, takutnya nanti malah dikasih tahu ke yang lain dan dijelek-jelekin. Nah kira-kira Neng Manis Abang Sayang nih, apa sih posisi yang harus diambil sama Neng Vivi nih? Kira-kira bagusnya gimana nih? Lebih bagus kita tegur dengan baik-baik atau kita menjauh aja nih ya, kita kasih jarak, kita jauhin pelan-pelan. Nah tadi banyak yang bilang juga lebih baik dijauhin aja ya orang yang kayak gitu ya, karena emang toksik pertemanannya yang kayak gitu. Jadi buat yang manis abang saya nih yang mau berpendapat atau ngasih saran, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waduh terputus nih ya. Gak apa-apa nih, buat yang manis abang sayang yang mau bergabung masih boleh nih di 021-536-3333. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol, gimana kabarnya nih Dinda?
1: Alhamdulillah Bang Revan.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Revan sehat ya.
0: Alhamdulillah nih, sehat nih Abang Revan iya. Ya. Nah, udah dengerin belum tadi curhatannya Neng Vivi nih?
1: Itu barusan Bang Revan.
0: Udah, jadi gimana nih menurut pendapat Neng Dinda nih untuk orang yang kayak gini ya?
1: Yang suka ngomongin orang ya?
0: Iya, ngomongin di belakang nih, lebih baik gimana nih?
1: Neng Vivi tuh diomongin gitu sama orang.
0: Enggak, jadi Neng Vivi tuh punya teman yang suka ngomongin di belakang. Nah, dia takut kalau misalnya dia jangan-jangan nih diomongin juga nih pas gak ada Neng Vivi nih gitu. Jadi di depan tuh mukanya jadi di depan tuh ngomongnya baik-baik, tapi baik, pas di belakang gitu ya, ngomongnya jelek-jelek gitu. Jadi bermuka dua intinya gitu.
1: Iya,
0: deh
1: bermuka juga biasa gitu. Emang ada temen begitu Bang Revan.
0: Nah kita jadi gitu gimana ya, nih
1: aja.
0: Apa?
1: Jauhin aja temen gitu.
0: Jauhin aja.
1: Biarlah. Kita kan pokoknya pada intinya Neng Vivi, istilahnya apa tuh?
0: Apa?
1: Ada cerita kan?
0: Benar.
1: Pokoknya intinya nanti sih, pokoknya ada cerita di setiap perjalanan. Tidak perlu takut dengan penilaian orang lain, karena yang menganggap kita buruk belum tentu mereka lebih baik.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Pokoknya inti gitu aja, kita cuek aja.
0: Cuekin aja ya, terus yang dijauhin.
1: Kita juga nggak akan apa kata dia, biarlah yang ngomongin ini bukan ngomongin. Biarlah kita diomongin orang, dia tanpa sadar Bang Revan. Dia juga kan suka ngomongin orang gitu. Padahal kan kita belum tentu ngomongin dia.
0: Iya, nah jadi kalau misal nih kita punya teman yang suka ngomongin orang, lebih baik dijauhin aja ya.
1: Iya, jauhin aja.
0: Nah, tapi kalau Neng Dinda sendiri kira-kira pernah enggak sih kayak punya teman atau ketemu orang nih yang suka ngomongin orang?
1: Ya pernah Bang Reva.
0: Enggak pernah.
1: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Kan ada juga kita namanya kita ini ya. Ada aja teman gitu nah, kan.
0: Kan pernah nih, berarti Neng Dinda nih itu sikapnya gimana nih? Dibiarin aja, ditegur atau dijauhin?
1: Ya selagi kita diomongin enggak terlalu begitu apa tentang masalah kita, tentang kehidupan kita, kehidupan pribadi. Karena dia juga ya, mereka tuh apa cerita kita berlebihan gitu kan.
0: Benar, ditambah-tambahin.
1: Oh, ditambah-tambahin. Padahal kan kita nggak begitu. Ya biarin aja lah. Kan istilahnya dosa kita yang berkurang, Bang Revan.
0: Betul, benar. Tadi sama kayak kata Neng Martin ini.
1: Iya, mereka yang menambahkan dosa kita, biar aja.
0: Oke, jadi dibiarin aja ya.
1: Iya.
0: Dijauhin apa enggak? Dijauhin apa enggak?
1: Dijauhin lah.
0: Oh, dijauhin. Jadi intinya kan, tetap dijauhin ya?
1: Iya, mereka kan nanti dengan malu sendiri gitu kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Okay. Ya, pokok intinya gitu aja deh, kita jangan takut.
0: Benar ya. Jadi
1: orang lain.
0: Jadi jangan takut, yaudah dibiarin aja ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ini bagus Bebek banget aja. Ya. Mendapatkan sarannya nih.
1: Life.
0: Enjoy. Iya benar. Benar. Nih jadi yaudah biarin aja orang itu ya. Yang penting kita nggak deket-deket intinya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke siap. Ini mau diputerin lagu apa, Dinda?
1: Rembulan malam ada nggak ya?
0: Rembulan malam?
1: Iya, Evita Mala.
0: Dari Evita Mala, sebentar. Rembulan malam, waduh nggak ada nih, sebentar ya. Coba apa? Rembulan
1: yang tersayang
0: malam. Sebentar, ini rembulan malam dulu nih, ada apa enggak?
1: Oke.
0: Evita Mala ya.
1: Iya.
0: Wah ini nggak ada nih. Yaudah. Apalagi nih? Apa yang lain?
1: Ya dia dari Evita Mala.
0: Dia?
1: Lagi seneng sama Evita Mala.
0: Oh lagi seneng sama Evita Mala. Pokoknya Evita Mala deh ya.
1: Dia. Ini Bang Javi lagi monitor.
0: Dia Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke. Bentar. Ini karena dia nih. Dia doang ya, Evita Mala ya. Oke, siap berarti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Bang Revan karena Dinda jarang on air, mau salam ya. Untuk Murna terima kasih selalu nyalamin Dinda. Sehat selalu sama pipinya. Oh, itu juga lah sini, makasih. Itu tadi Ibu Martini juga ya.
0: Iya.
1: Makasih. Nah, itu juga apa? Cemara. Makasih ya Cemara. Ini spesial untuk Bang Davi yang lagi dengerin. Spesial lagunya untuk Bang Davi ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat, Bang Davi tetap lembur.
0: Amin.
1: Lagi gak enak body. Oke, Bang Revan juga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih ya.
1: Amin, makasih juga.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata Neng Dinda, kita biarin aja nih manis abang sayang ya. Enjoy my life aja katanya ya. Jadi kita hidup di bawah enjoy aja. Jadi jangan terlalu dipusing-pusingin ya Neng manis abang sayang ya. Dan Bang Revan bisa simpulin nih Neng manis abang sayang dari pendapat dan saran Neng manis abang sayang tadi semuanya nih. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya rasa curiga dan berkurangnya kepercayaan itu emang wajar ya. Kalau misalnya kita tuh ngelihat orang yang punya kebiasaan suka ngomongin orang lain di belakang nih, tapi jangan langsung ambil kesimpulan bahwa kita tuh pasti diperlakukan yang sama. Lebih baik lihat dulu nih polanya. Jangan terburu-buru menjauh hanya karena ada dua kejadian ya. Kalau emang hubungan pertamanya dekat, masalah ini sebenarnya tuh bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus emosi atau saling menyalahkan. Nah, di sisi lain juga nih, menjaga batasan juga penting ya Neng manis abang sayang ya. Selama kita belum benar-benar yakin bisa mempercayai dia, gak ada salahnya nih mengurangin cerita. Jadi kita jangan gampang cerita yang terlalu pribadi ya, apalagi kehidupan kita. Dan jaga jarak secukupnya dari sikap dia. Setelah ditegur atau diajak ngobrol nih, kita bisa menilai apakah dia ini memang mau berubah atau enggak. Jadi intinya Neng manis abang sayang, bisa diputus pertemanannya atau enggak juga. Jadi tergantung Neng manis abang sayang nih. Kalau misalnya emang mau tetap bertemanan ya silahkan, tapi enggak juga enggak apa-apa. Tapi Neng manis abang sayang juga harus berhati-hati ya. Kalau misalnya orang kayak gitu biasanya suka membawa masalah juga nih. Takutnya nih yang tadi Abang Revan kasih tahu, yang ada dua ketakutan ya. Yang pertama takutnya nanti dia punya masalah sama orang lain, nanti kita kebawa-bawa. Nah terus yang kedua takutnya nih Neng manis abang sayang ya, kita jadi ikut-ikutan suka ngomongin orang juga. Nah itu kan gak bagus ya. Jadi itu terserah Neng manis abang sayang nih, kira-kira mau tetap bertemanan atau enggak. Kalau misalnya emang dia mau berubah ya gak apa-apa, tetap ditemenin. Tapi kalau misalnya gak mau juga, kita gak usah temenin ya. Jadi terserah Neng manis abang sayang. Dan buat Neng Vivi nih, kalau misalnya emang udah ditegur baik-baik tetap nggak bisa, lebih baik nggak usah berteman aja ya. Takutnya ya itu dua ketakutan yang tadi Abang Revan bilang, takutnya kebawa sama masalah dia dan takutnya kita jadi ikut-ikutan kayak dia juga. Jadi tetap berhati-hati ya. Pilih temannya yang baik-baik aja ya. Kalau misalnya emang kurang baik, gak bisa diobrolin, mendingan kita menjauh aja pelan-pelan. Nanti dia bakal mikir sendiri, dia bakal sadar sendiri, oke? Itu aja ya kesimpulan dari Abang Revan nih. Buat yang manis Abang Sen, tetap berhati-hati aja ya. Dimanapun kalian berada, siapapun temannya, siapapun orangnya, mau dekat, mau enggak, tetap berhati-hati aja. Jangan sampai gampang kayak kasih cerita gitu, apalagi masalah pribadi nih manis Abang Sayang ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada dia dari Evita Mala. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: sudah ada sejak 1948.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Masih dari Jalan Haji PN nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Saya Sangkau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 23 menit waktu Blik Siar Neng Manisa Bang Sayang ya. Nah, Neng Manisa Bang Sayang, di musim kemarau ini yang gak pernah hujan ya. Udah sebulan nih gak pernah hujan nih Neng Manisa Bang Sayang. Nah, ini tuh orang tuh pada salah kira. Orang kira banyak nyamuk tuh di musim hujan karena kan banyak genangan air. Tapi salah nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Di musim kemarau ini malah nyamuk-nyamuk sekarang tuh tambah banyak nih Neng Manisa Bang Sayang. Karena telur-telur nyamuk tuh cepet menetas di musim kemarau ini nih. Kalau misalnya ada genangan air sedikit nih, entah itu di ember atau di wadah apapun itu yang ada genangan airnya, nah itu nyamuk gampang menetas nih Neng Manisa Bang Sayang. Dan Abang Reva nih bakal kasih tahu Neng Manisa Bang Sayang nih, ada golongan darah yang golongan darah tertentu nih yang paling disukai sama nyamuk nih Neng Manisa Bang Sayang. Nih Neng Manisa Bang Sayang harus tahu faktanya nih ya. Jadi ternyata nih Neng Manisa Bang Sayang, golongan darah O ini paling disukai sama nyamuk. Waduh, Abang Reva nih, golongan darahnya O nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Kata guru besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University. Nah, katanya nih dia tuh menjelaskan kalau misalnya nyamuk itu punya kecenderungan lebih suka menyukai orang yang bergolongan darah itu O. Alasannya orang dengan golongan darah O memiliki kandungan senyawa volatil yang lebih tinggi seperti asam laktat dan karbon dioksida ya, yang memudahkannya terdeteksi sama navigasi nyamuk nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Nah, terus ada juga risetnya nih Neng Manisa Bang Sayang di studi Journal of Medical Entomology tahun 2004 dan 2019 nih. Jadi nyamuk jenis Aedes ya, di yang hinggap di tubuh pemilik darah O hampir 2 kali lipat lebih sering dibandingkan pemilik darah A. Jadi urutan favorit nyamuk itu dari O, B, AB, dan terakhir itu A. Nah, jadi yang golongan darah A itu yang paling paling terakhir dideteksi sama nyamuk ya. Nah, terus faktor yang kedua nih Neng Manisa Bang Sayang itu ada status sekresi nih. Jadi sekitar 85% manusia memancarkan sinyal kimia nih melalui keringat dan cairan tubuh. Nyamuk itu jauh lebih peka terhadap sinyal pada pemilik darah O nih. Dan cuma nyamuk betina nih yang menghisap darah nih Neng Manisa Bang Sayang harus tahu. Jadi nyamuk jantan itu enggak menghisap darah manusia, tapi makanan mereka itu ada nektar dari bunga dan cairan tanaman. Nah, jadi yang menghisap darah manusia itu cuma nyamuk betina aja. Jadi dia tuh menghisap darah manusia karena emang itu makanannya ya. Hal ini karena mereka tuh butuh protein dan zat besi yang ada di dalam darah manusia buat proses pematangan telur serta reproduksi. Jadi hindari pakaian yang gelap-gelap nih Neng Manisa Bang Sayang ya, kayak hitam atau biru dongker ya, karena emang cenderung menyerap panas dan nyamuk itu sangat suka sama kelembapan dan kehangatan. Nah, jadi ada faktor daya tarik nyamuk selain golongan darah juga nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Jadi ada orang yang memproduksi CO2 tinggi ya, atau karbon dioksida tinggi. Jadi orang yang baru selesai olahraga atau tubuhnya itu besar ya, atau ibu hamil. Nah, ini disukai sama nyamuk nih. Dan yang kedua nih Neng Manisa Bang Sayang ya, itu yang suka keringetan nih, karena nyamuk tuh suka sama yang bau-bau asam gitu. Terus suka sama aroma-aroma keringat dan basah-basah keringat. Nah, ini nyamuk tuh sangat suka nih. Dan yang ketiga nih Neng Manisa Bang Sayang ya, yang di kulitnya tuh ada bakterinya dan banyak bakteri. Nah, ini tuh paling disukai sama nyamuk juga. Nah, Bang Revan kasih tips nih cara mencegah gigitan nyamuk nih Neng Manisa Bang Sayang ya, biar Neng Manisa Bang Sayang dan keluarganya itu nggak ada yang kena penyakit demam berdarah nih. Jadi yang pertama nih Neng Manisa Bang Sayang itu harus pakai baju yang cerah dan longgar nih. Jadi hindari baju-baju yang gelap yang menyerap panas saat beraktivitas di luar ruangan ya. Terus Neng Manisa Bang Sayang juga pakai lotion ya, kayak lotion anti nyamuk gitu nih, atau pakai minyak-minyak yang anti nyamuk nih Neng Manisa Bang Sayang, biar nyamuk tuh gak gampang mendekat.
Terus juga nih manis abang saya harus sirkulasi udaranya tuh harus lancar karena nyamuk tuh lemah nih terhadap hembusan angin. Jadi nih manis abang sayang di kamarnya bisa pakai kipas atau pakai AC biar sirkulasi udaranya lancar dan gampang dihinggapi sama nyamuk. Dan yang terakhir harus jaga kebersihan lingkungan ya nih manis abang sayang ya. Jadi lingkungan nih manis abang sayang harus pasti bersih biar nggak tergampang terjangkit sama nyamuk. Oke, itu tadi ada tips dari abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat nih manis abang sayang dan terhindar nih. Neng manis abang saya dan keluarganya terhindar dari penyakit DBD, oke? Lalu gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat neng manis abang sayang ya. Ada Tasya Rosmala dengan judul lagunya Merpati Tak Ingkar Janji. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi

0: 0812-8101-9518. Sekali lagi ya, 0812-8101-9518. Terima kasih.
1: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB. CBB.

105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Sabang Sayang, sejak kau siar gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng manis Sabang Sayang nih dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng manis Sabang Sayang jangan khawatir ya, karena di Goya Malam asiknya makin polnya bakal tetap ada kok di hari esok ya. Jadi Neng manis Sabang Sayang sekarang tinggal istirahat aja ya di malam hari ini. Semoga istirahatnya tidurnya dengan nyenyak dan besok siap beraktivitas lagi Neng manis Abang Sayang ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa lakualik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night semuanya.

yang dijangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Gurahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB radionya.

0: Mitra sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bioesa dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bioesa.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Bioesa, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jantung, R60, Almas Jati Mulia, RT03, RT08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, operasi, ambil lancar, berhubung masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? 10 botol. Nah, berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Ini yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan punya syariat ya, Alhamdulillah Tuhan. Kepada air bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang.